0: Dapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Iqrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, trihexylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
5: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Nangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Arnun Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7. Dan dengan jumlah jemaah itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
11: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, Salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
12: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
11: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
13: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
11: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
14: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun. Banyak yang turun. Menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
11: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
15: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
16: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
18: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan
19: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama.
20: En we krijgen een makkelijke penalty nemen. Ja, dat was onnodig.
19: Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undav lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beda Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita
2: di rumah bersama.
3: Tentu saja. FM 92.5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.
2: Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di Rote Menyapa Pagi ini. Dan di Rote Menyapa Pagi ini tentunya akan menghadirkan informasi dan juga membagikan hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini. Dan informasinya saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan juga pendengar, jangan lewatkan, tepat di pukul 9 kita akan dialog Rote Menyapa Pagi dengan topik penerimaan siswa baru dengan narasumber kita dari guru-guru atau panitia dari SMA Negeri 1 Rote Barat, SMA Negeri 1 Loba Lai. Dan tentunya nanti bersama rekan saya Ner Leolede yang akan menemani Anda di Rote Menyapa di dialog tersebut. Dan pendengar, saya hadirkan beberapa lagu untuk pendengar semua di pagi ini.

Kugadaikan cintaku dari Komblo. Dan lagu ini di radio, radio RRI Rote tentunya. Dan pendengar, informasi yaitu Bupati Rotendao dorong inovasi berdampak nyata bagi masyarakat.

keberhasilan program pembangunan. Selain itu, dukungan data akurat sangat diperlukan, yaitu data menjadi dasar dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah berharap inovasi mampu mempercepat pembangunan daerah. Manfaatnya diharapkan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Senang sekali saya Ner Lolede kembali hadir di ruang dengar Anda di pagi ini dalam program Dialog Rote Menyapa Pagi. Nah, pendengar, memasuki pertengahan tahun, salah satu momentum yang paling dinanti sekaligus menguras perhatian para orang tua dan calon peserta didik adalah proses transisi sekolah. Nah, bagaimana kesiapan sarana, kuota yang tersedia, hingga penerapan jalur masuk yang adil dan juga transparan, ini akan selalu jadi bahan perbincangan di tengah masyarakat, terutama orang tua lah, kita sebagai orang tua. Nah, pagi ini pendengar dan pemirsa, Dialog Rote Menyapa Pagi akan membedah secara tuntas topik yang sangat krusial, yaitu sistem penerimaan siswa baru tingkat SMA di Kabupaten Rotendao. Dan secara khusus kita akan melihat bagaimana kesiapan serta mekanisme yang berjalan di salah satu sekolah rujukan di daerah kita, yaitu SMA 1 Lobalain untuk tahun pelajaran 2026-2027. Untuk membahas ini secara mendalam, di studio Pro 1 RRI Rote sudah hadir dua orang narasumber yang berkompeten dan luar biasa hadir di sini ya, mengawal proses, langsung proses ini. Yaitu yang pertama kita sapa dulu Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat SMA Negeri 1 Lobalain, Ibu Anggriani Lolau, SPD. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Benar kok nama
2: asalnya. Oh iya. Anggriani Novita Lololau.
1: Oke, siap. Ini sapanya Ibu siapa?
2: Ibu Novi.
1: Oke, selamat datang. Terima kasih Ibu Novi sudah hadir di Pro 1 RRI Rote. Kemudian narasumber kita yang kedua yang memegang kendali teknis di lapangan ini, ada Ketua Panitia SPMB SMA 1 Lobalain, Bapak Yedit Besi STH. Selamat pagi Bapak Yedit.
3: Ya, selamat pagi juga.
1: Bagaimana kabarnya?
3: Ini kabarnya baik.
1: Luar biasa. Salam ya. Sehat ya Bapak.
3: Salam sehat.
1: Nah, baik semua, terima kasih yang masih pemantau kami. Bagi putra-putri yang mau masuk di SMA tahun ini, atau orang tua yang mau bertanya, juga bisa ikut berinteraksi bersama kami di Pro 1. Bisa menyampaikan langsung melalui telepon atau WhatsApp kami ya di 0851-9591-9250. Oke, kita akan langsung mulai perbincangan kita di pagi ini. Saya ke Ibu Novi dulu. Ya. Aman, Mama?
2: Aman.
1: Oke. Kalau bicara soal SPMB dan PPDB tingkat SMA di Rotendao, dinamikanya setiap tahun selalu menantang ya. Dari kacamata pihak sekolah dan humas, bagaimana Ibu Novi melihat kesiapan SMA 1 Lobalain tahun ini? Apakah ada regulasi atau kebijakan baru dari Dinas Pendidikan yang membedakan proses tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama saya mau luruskan dulu bahwa namanya sekarang bukan PPDB lagi.
1: Oke,
2: kalau dulu PPDB, kali ini sudah 2 tahun terakhir namanya menjadi SPMB, sistem penerimaan murid baru.
1: Siap.
2: Nah, di SMA Negeri 1 Lobalain untuk tahun pelajaran 2026-2027 sudah mempersiapkan segala sesuatunya menyambut sistem penerimaan murid baru ini. Dengan pertama-tama kami melakukan sosialisasi secara offline kepada orang tua, murid, dan juga wali beserta dengan calon siswa di yang berminat sekolah ke sekolah kami di tahun pelajaran 2026-2027, dan sudah kami lakukan di tanggal 8 Juni 2026. Dan hari ini juga merupakan salah satu juga program kami untuk sosialisasi secara offline, dan kita lakukan di RRI. Terima kasih kami diberikan wadah untuk menyampaikan sistem penerimaan siswa baru di sekolah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa tahun ini kami diberikan kuota 427 siswa untuk tahun pelajaran 2026 dan 2027. Yang kedua, dalam sistem penerimaan murid baru ini masih menggunakan 4 jalur, yaitu yang pertama jalur domisili dari 50% kuota kami. Yang berikut, jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada dua, prestasi akademik dan non-akademik. Berikutnya jalur afirmasi, dan yang berikut adalah jalur mutasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan bagi calon murid baru ketika akan mendaftarkan diri untuk mengikuti pendaftaran secara online yang akan dilaksanakan nanti di gelombang pertama atau tahap pertama. Itu pendaftarannya dari tanggal 17 sampai 19 Juni 2026. Berikut pengumumannya dilaksanakan tanggal 20 Juni 2026. Daftar ulang secara online tanggal 22 sampai 23 Juni 2026. Itu tahap 1. Jikalau tahap 1 ini sudah terpenuhi, maka kami tidak buka lagi di tahap 2. Tapi jika masih tidak mencukupi kuota yang tadi saya bilang 427, maka kami akan buka di tahap yang kedua, pendaftarannya di tanggal 1 sampai 2 Juli 2026. Pengumumannya di tanggal 3 Juli, dan daftar ulang kembali itu di tanggal 4 dan tanggal 6 Juli 2026.
1: Oke, luar biasa ya Ibu ya. Jadi dalam rentang tanggal 17 sampai 23 ya Juli
2: ya,
1: untuk pendaftaran.
2: Pendaftaran tahap 1 secara online.
1: Siap. Kita ke Bapak Yedit dulu Bapak. Kalau boleh digambarkan untuk pendengar dan pemirsa secara jelas, kalau kita sekarang di tahapan apa Bapak, dan bagaimana garis besarnya atau jadwal-jadwal penting lain tadi yang tadi Ibu Novi sudah sampaikan. Mungkin bisa Bapak gambarkan lagi.
3: Ya, jadi baik, terima kasih. Tentu kami sebagai panitia SPMB, yang pertama kami merujuk kepada keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 400.3.12.0.61 PK3 tentang petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026-2027. Itu ada beberapa hal yang harus menjadi menjadi rujukan kami. Yang pertama adalah harus ada kegiatan sosialisasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakahumas, dan itu kami telah melaksanakannya baik secara online maupun secara offline. Kemudian khususnya bagi kami SMA Negeri 1 Lobalain, itu diberikan kuota untuk tahun pelajaran 2026-2027 itu adalah 427 murid. Lalu kemudian 427 murid itu diberikan 4 jalur. Sudah disampaikan tadi adalah jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Nah, 4 jalur ini, jalur domisili itu ada domisili 1, domisili 2, domisili 3. Jadi domisili ini kalau dulu namanya sonasi, kalau kali ini namanya domisili, sehingga itu lebih dihitungkan pada jarak. Jadi yang pertama domisili 1 itu adalah jarak sekolah ke tempat siswa yang terdekat. Setelah itu baru kemudian domisili 2, jarak juga. Setelah itu domisili 3, jarak juga. Jadi ketika domisili 1 belum tercukupi, kita buka ke domisili 2, kemudian ke domisili 3 dan sebagainya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa SMA 1 Lobalain berdasarkan rujukan yang ada ini, kami siap menerima seluruh siswa dari mana saja. Tentu harus memenuhi persyaratan rujukan sesuai dengan jalur pendaftaran yang ada. Nah, itu untuk jalur domisili, kemudian jalur prestasi juga seperti yang sudah disampaikan tadi. Mungkin yang menjadi catatan saja bagi orang tua murid atau calon murid yang nanti akan masuk, karena tanggal 17 sudah lusa hari Rabu, yang perlu dipersiapkan itu yang pertama itu adalah kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, kemudian ijazah atau SKL. Kalau biasanya kalau yang mungkin sudah tamat dari tahun lalu tentu sudah punya ijazah, atau kalau yang baru sekarang ada yang ijazah sudah keluar tapi ada juga yang belum keluar, dan itu bisa memakai surat keterangan lulus. Kemudian usia maksimum itu 21 tahun, artinya 21 tahun. Tanggal tanggal 17 itu ke atas kita, kalau sudah itu kita sudah tidak bisa terima lagi. Minimal tanggal 17 pas
1: 21.
3: Dia 21 tahun. Jadi ini catatan persyaratan penting. Mungkin kalau jalur prestasi tentu dia akan lampirkan dengan dari akademik, dia pernah juara olimpiade, atau dia pernah juara mata pelajaran mungkin CCA matematika tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan sebagainya. Kalau prestasi non akademik itu mungkin dia pernah jadi ketua OSIS, atau dia mungkin ketua, kalau dia sempit itu pramuka, atau dia pernah juara tenis meja, ya, juara renang. Nah itu kita rujukannya ada diberikan ruang kepada anak-anak kita yang berprestasi demikian. Nah, untuk jalur afirmasi ini luar biasa, kita SMA 1 Lomba Lain itu terbuka bagi orang tua murid, calon murid yang pertama yang memiliki PKH. Jadi PKH, kemudian KIP barangkali, atau istilah sekarang namanya KKS, itu kita buka ruang. Jadi bagi papa mama yang punya kartu ini dan berminat untuk mendaftarkan di SMA 1 Lomba Lain, diharapkan supaya kartu ini disiapkan. Jadi disiapkan juga, disiapkan dan ditambahkan dengan persyaratan yang lain. Nah, sedangkan jalur mutasi ini terbuka untuk bagi bapak ibu yang mungkin karena mungkin tugas, mungkin awalnya mungkin dia tugas di Kupang, dia tugas di Jawa, atau dia tugas di mana saja dan dia harus pindah ke Rote karena tugas, maka silakan dia akan menunjukkan surat mutasi, ya, tugas orang tua, sehingga bisa mendaftarkan. Nah, saya kira itu. Nah, ini saya juga sampaikan bahwa pendaftaran tidak dipungut biaya, ya. Wah, ya, jadi SPMB berdasarkan rujukan yang ada ini yang kami terima itu gratis. Dan diharapkan pendaftaran kali ini kita terbuka, kita bersifat daring. Artinya daring kita pendaftaran, tetapi kami dari pihak sekolah SMA 1 Lomba Lain membuka ruang kepada bapak ibu orang tua murid yang mungkin kesulitan jaringan dan mungkin kesulitan untuk mendaftar. Kami sekolah siap memfasilitasi. Jadi mungkin di sekolah ada wifi, ada internet di sekolah, orang tua boleh datang di sekolah dan boleh mungkin mendaftarkan di sana. Kita akan tutup bagaimana cara mendaftarnya, karena kita takutnya nanti ini kan online, jadi takutnya dia daftar di rumah, dia pikir bahwa sudah terdaftar, ternyata belum. Setelah ini belum. Jadi kami dari pihak sekolah, kami panitia menyiapkan ruangan khusus kepada orang tua murid, ya, di mana saja berada, calon murid kalau mengalami kesulitan jaringan atau mengalami kesulitan mengisinya, maka silakan datang tanggal 17 datang, nanti kami dari panitia bisa memfasilitasi cara pendaftarannya seperti apa. Saya luar kira itu dari kami panitia.
1: Luar biasa, keren ya. Kali ini persiapannya sangat-sangat matang, lebih fleksibel lagi. Jadi orang tua tidak usah khawatir sama sekali. Yeah. Orang tua calon siswa tidak usah khawatir. Kita ke Ibu Novi. Ibu Novi, strategi untuk humas agar sosialisasi tentang hal ini bisa menjangkau semua itu apakah selain offline, ya?
4: Ya.
1: Ada lagi strategi lainnya, Ibu? Silakan, Ibu.
4: Baik, terima kasih. Kami sosialisasinya ada dua. Kami menggunakan yang dua. Yang pertama, sosialisasi secara online di semua media sosial kami, baik di Facebook, TikTok, Instagram maupun di YouTube kami.
1: Apa nama akunnya tuh, Mbak?
4: Oh, banyak.
1: Boleh dibagikan untuk pendengar dan pemirsa.
4: Di Facebook Humas SMA Negeri 1 Lomba Lain, Instagram, TikTok SMA Negeri 1 Lomba Lain, tinggal dicari namanya saja akan muncul itu. Yang kedua, kenapa kami merasa bahwa sosialisasi kami baik secara offline maupun online, kami harapannya kan minat banyak ke kami, terus informasi yang masyarakat dapat seluas-luasnya tentang bagaimana sistem penerimaan murid baru di sekolah kami bisa tersampaikan dengan baik. Yang saya sampaikan tadi tentang media sosial, kami menggunakan media sosial kami untuk membagikan sebanyak-banyaknya informasi tentang sekolah kami, itu cukup diapresiasi dengan baik, dengan terbukti ketika kami mengundang orang tua untuk hadir pada sosialisasi offline cukup banyak, lumayan wow. banyak. Kami tidak berpikir bahwa akan sebanyak itu, begitu. Dan juga dari media-media sosial kami rasa itu cukup efektif untuk akan membantu kami saat sistem penerimaan murid baru. Kami akan mendapatkan siswa sesuai dengan kuota yang kami dapatkan. Kami harapkan seperti begitu. Yang kedua, dengan keberadaan kami hari ini juga melalui RRI Pro Rote, kami berharap informasi kami juga cukup didengar oleh semua masyarakat, terutama Rotendao, bagi orang tua maupun siswa yang berminat untuk sekolah ke sekolah kami bisa mendapatkan informasi dengan baik. Yang berikut, kami cukup seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Yedi tadi, bahwa kami sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk memfasilitasi agar pelaksanaan SPMB kali ini boleh berjalan dengan baik.
1: Seperti apa saja, Teh?
4: Sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar. Tadi yang berikut juga disampaikan oleh Pak Yedi terkait dengan kami buka kesempatan kepada orang tua, jikalau mereka punya kesulitan bisa datang ke sekolah, kami bantu. Ada teman-teman yang membantu membantu mendaftar, karena memang banyak kemarin waktu kami sosialisasi, orang tua menyampaikan untuk kami bisa membantu ketika pelaksanaan secara online tadi. Perlu saya sampaikan lagi, silakan. Kepada orang tua, jikalau orang tua ingin untuk mendaftarkan anaknya di rumah, ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan atau dokumen yang perlu disiapkan sehingga pada waktu pendaftaran nanti mereka sudah siap dengan dokumennya. Jadi masuk daftar secara online bisa
1: sedia payung sebelum hujan lah.
4: Begitu ya. Jadi kalau khusus untuk jalur domisili itu kita membutuhkan surat keterangan lulus bagi yang sementara baru lulus kelas 3 SMP, kan ijazahnya belum ada. Jadi mereka bisa menggunakan SKL. Yang kedua, untuk khusus jalur domisili itu surat keterangan lulus dan juga kartu keluarga, dokumen yang dibutuhkan saat mendaftar secara online. Buat jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dan prestasi non akademik. Untuk akademik, dokumen yang perlu disiapkan yaitu surat keterangan lulus dengan nilai rata-rata 85,00. Itu bisa mendaftar lewat jalur prestasi. Prestasi akademik. Kalau non-akademiknya, dokumen yang dibutuhkan itu surat keterangan lulus atau ijazah. Yang berikut adalah sertifikat atau piagam penghargaan dalam bidang olahraga atau seni, minimal juara 3 tingkat kabupaten. Berikut lagi, bisa juga melampirkan dengan surat keterangan pernah aktif menjadi ketua OSIS waktu di SMP dan juga ketua pramuka, dan dokumen itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Berikut lagi, untuk jalur afirmasi yang dibutuhkan, dokumen yang disediakan yaitu ijazah atau surat keterangan lulus, kartu keluarga dan kartu PKH bisa, KIP, KPS dan KKS. Itu bisa dilampirkan ketika memilih jalur afirmasi. Khusus untuk jalur mutasi yang disiapkan yaitu yang pertama akta kelahiran, surat keterangan lulus dan SK perpindahan tugas orang tua. Misalnya orang tuanya pindah dari tempat lain datang ke Rote, begitu. Cukup melampirkan SK-nya, terus bisa menggunakan jalur itu. Yang kedua, pendaftaran ini kami juga sempat sampaikan kepada orang tua waktu sosialisasi tanggal 8 itu, bahwa kalau tahun-tahun sebelumnya dikasih waktu dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya, tapi kali ini kita dibagi per sesi. Setiap hari itu ada sesinya. Jadi sudah diberikan juga kuota satu hari itu butuh berapa orang sesuai dengan kuota kami. Itu yang sesi pertama, orang tua bisa mendaftar sesi pertama dari jam 8 sampai jam 11 siang.
1: 8 pagi sampai 11 siang.
4: Jam 8 pagi sampai jam 11. Itu untuk sesi pertama. Ketika jam 11 selesai, itu ditutup sesinya. Nanti akan dibuka lagi di sesi kedua jam 13 jam 1 sampai jam 16 jam 4 sore. Jadi tidak semua waktu bisa digunakan untuk mendaftar. Mungkin ketika orang tua masuk mendaftar tidak bisa karena memang lagi ditutup. Menggunakan persesi begitu. Untuk tahap pertama maupun tahap kedua menggunakan dengan sesi tadi. Yang berikut tentang jalur domisili, perlu kami sampaikan juga bahwa tadi yang disampaikan oleh Bapak Yedi terkait dengan domisili. Untuk sekolah kami, domisili satu itu dari desa atau kelurahan Mukdale, Lekunik, Metina, Oilunggu, Namodale, Baadale, Bebalain, Helebek, Holoama, Kuli, Kului Aisele, Sanggoen, Tuanatuk, Oeleka, dan Suelain. Itu untuk domisili satu. Dan untuk domisili dua, ini dua. Jarak dari kita ke sekolah ini. Yang ada di domisili dua, ada dua desa, yaitu desa Kolobolon, Oema Tambolik, dan Laloen.
1: Laloen.
4: Loleoen, sorry. Loleoen. Ya, habis itu untuk domisili.
1: Domisili tiga lagi ya?
4: Oh, atau? Domisili di luar itu, domisili satu dan dua itu bisa juga mereka mendaftar di sekolah kami. Tapi kita lihat dari hari pertama pendaftaran sesuai dengan domisili. Domisili satu sudah berapa banyak kuota yang bisa kami ini, baru bisa domisili dua itu hanya bisa dibuka di hari kedua.
1: Domisili itu.
4: Kalau masih terbuka itu bisa di hari ketiga di luar domisili itu, satu dua bisa dari maaf dari tempat yang lain. Itu bisa dilakukan di hari yang ketiga. Begitu.
1: Luar biasa. Jadi ini betul-betul rapi, sangat teratur ya, dan ini sangat transparan ya, yang pastinya. Ya, mungkin untuk ke Bapak Yedit lagi, bagaimana panitia memastikan validitas dokumen-dokumen seperti kartu keluarga dan surat-surat keterangan lain tadi yang disebutkan? Itu bagaimana, Bapak?
3: Ya, jadi baik. Tentu persiapan kami sekolah saat ini sudah saya sudah lihat kurang lebih sekitar 99% dari berbagai sarana yang ada, perangkat yang ada kita sudah siapkan. Namun saya mungkin berikan catatan kepada orang tua murid atau calon murid yang ingin mendaftarkan, pastikan waktu dokumen yang diupload itu adalah dokumen yang bisa terbaca, karena ada terkadang di kartu keluarga itu ada mereka upload fotokopinya. Nah, kita kalau bisa kita minta uploadnya itu adalah dokumen yang asli sehingga bisa terbaca dengan baik. Karena terkadang kalau mereka upload, terkadang ada nomor yang tidak terbaca dan itu agak sedikit kesulitan. Sehingga kepada orang tua murid memastikan bahwa ketika dokumen-dokumen yang disiapkan itu dokumen-dokumen yang memang sudah pasti sehingga tidak menimbulkan apa. Kemudian yang berikut sekali lagi saya sampaikan kepada orang tua murid, calon murid, bahwa tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kami dari panitia pada prinsipnya adalah siap membantu orang tua. Kalau mengalami kesulitan, kalau ragu-ragu, maka tentu silakan datang di SMA 1 Lobelain. Kita hari tanggal 17 kita mulai buka jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi kita sudah mulai buka untuk pendaftaran yang ada ya. Saya kira itu yang dapat saya tambahkan.
1: Jadi catatan penting ya, jangan upload, kalau bisa jangan upload fotokopi. Harus bisa file aslinya. Karena memang sulit juga, kadang kalau fotokopi tintanya kayak bacanya tidak jelas juga, nanti sistem bacanya juga tidak jelas. Mungkin kayak Ibu Novi, ini kita ada bisa daftar online juga ya di, kalau dari data yang saya lihat dari ntt.spmb.id. Jadi ini untuk juga orang tua siswa yang mau daftar di website-nya, yaitu di ntt.spmb.id. Seperti itu ya, Ibu Novi. Mungkin ya, kalau berkaca dari tahun sebelumnya, Ibu Novi, kendala apa yang sering muncul di lapangan? Apakah ada masalah teknis begitu, atau kurangnya pemahaman orang tua juga ada? Apalagi tentang ini sistem baru ya, domisili, ya. Nah, sebelumnya kan sistem zonasi itu gimana, malah silakan.
4: Baik, Saya pikir ini bukan hal baru.
1: Siap.
4: Sudah
1: berapa tahun?
4: Sudah beberapa tahun, hanya namanya berganti.
1: Ganti.
4: Saya pikir tidak ada kesalahan atau hal-hal lain. Biasanya tadi penekanan dari Pak Yedit itu orang tua menyampaikan dokumen di-upload itu tidak jelas terbaca.
1: Terbaca.
4: Mungkin buru-buru atau bagaimana. Jadi kadang tidak terbaca dengan baik. Okay. Yang kedua, mengantisipasi supaya tidak terjadi kendala teknis dan lainnya, kami pastikan internet kami berjalan dengan baik. Yang kedua, biasanya kami bersurat ke PLN bahwa kami sementara melaksanakan SPMB online, mohon tidak dimatikan listriknya pada saat pendaftaran dan sampai di pendaftaran ulang. Dan kami berterima kasih juga lewat momen ini, PLN cukup
1: sangat
4: membantu. Mereka sangat proaktif dan mendukung kami ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan besar yang menggunakan jaringan dan listrik. Jadi terima kasih ya lewat momen ini PLN, bapak-bapak dan ibu yang bekerja di sana, terima kasih selalu memperlancar kegiatan-kegiatan kami. Dan kami cukup bersurat saja, kami bisa difasilitasi dengan baik. Baik,
1: luar biasa ya. Ini sebuah antisipasi yang baik juga dari pihak sekolah, dari pihak PLN, kolaborasi yang luar biasa. Nah, kita tahan sebentar untuk pendengar dan pemirsa. Setelah ini nanti kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang mau bertanya atau memberikan tanggapan langsung kepada Ibu Novi dan Bapak Yedit tentang soal tentang SPMB ini. Ya, di line telepon atau WhatsApp kami di 0851-9591-9250. Kita akan kembali sesaat lagi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI, masih dengan saya Ner di Dialog Rote Menyapa Pagi dengan dua narasumber yang luar biasa, ada Ibu Novi dan juga ada Bapak Yedit ya. Tadi terakhir kita juga sudah bahas kendala, dan sebelum bahas lebih lanjut kembali saya infokan, kami juga buka line telepon untuk pertanyaan, untuk masukan atau saran, silakan. Bagi orang tua siswa juga mau banyak bertanya, silakan juga kami buka di line telepon di 0851 9591 9250, 0851 9591 9250, atau yang Anda yang sedang menyaksikan kami di YouTube bisa langsung kasih pertanyaan lewat kolom komentar juga bisa. Oke, kita ke Bapak Yedit. Mungkin kita penekanan lagi sih, kalau bagaimana kalau ada orang tua yang benar-benar gagap teknologi atau kesulitan mendapatkan sinyal internet secara mandiri, begitu untuk mendaftar secara mandiri di rumah susah internet, apakah SMA 1 Loba Lain ada menyediakan posko begitu di sekolah? Silakan Bapak ini.
2: Baik, terima kasih. Dalam sosialisasi kami tanggal 8 kemarin, kami juga sudah sampaikan kepada orang tua dan mungkin lewat media RRI ini, kami sampaikan kepada papa mama yang anaknya ingin masuk di SMA 1 Loba Lain calon murid, yang memang kalau kesulitan sama sekali atau mungkin tidak terlalu mengisi, maka kami dari panitia itu menyiapkan tempat khusus, kami siap fasilitasi. Jadi silakan datang ke SMA 1 Loba Lain, bawa berkasnya datang, dan nanti kami menyiapkan mungkin di aula barangkali, dan kita fasilitasi untuk mereka mendaftarkan diri. Jadi jangan takut, bawa saja berkasnya datang.
1: Nanti kita ya, bantu scan ya, juga.
2: Pokoknya kita bantu semua ya. Oke. Karena memang ya ada orang tua yang bisa, tapi kita juga tidak dapat sengkali bahwa ada beberapa orang tua, anak-anak murid juga yang memang belum paham sama sekali. Jadi kita buka ruang seluas-luasnya, silakan datang ya di SMA 1 Loba Lain jam 8, silakan datang dan kita siap fasilitasi.
1: Luar biasa. Jadi dan, jangan khawatir ya. Ya,
2: dan juga mungkin catatan dari saya kepada calon orang tua murid ya, dan juga kepada calon murid bahwa jangan kenapa harus memilih SMA 1. Kami perlu sampaikan mungkin pada kesempatan ini bahwa pada tahun pelajaran yang lalu ketika almarhum Bapak Jeremy Manafet dipanggil Tuhan, itu diganti oleh Bapak PLT oleh Bapak Albertus Sendano, tapi puji Tuhan dalam bulan April kemarin beliau sudah dilantik secara definitif. Artinya bahwa kita sudah punya kepala sekolah yang definitif, Bapak Albert Wilson Dano SPD.
1: Luar biasa.
2: Dan juga mungkin tidak usah khawatir kalau masuk di SMA 1 Loba Lain. Di SMA 1 Loba Lain itu banyak hal yang luar biasa. Saat ini kami ya puji Tuhan kami masih akreditasi A unggul.
1: Keren,
2: ya A unggul ya. Dan juga menjadi catatan, kebetulan saya wakil kepala sekolah kesiswaan, ada beberapa anak kita yang lulus di kemarin itu di SMBP itu ada 16, ada 17 orang.
1: 17
2: orang yang lulus secara prestasi itu di Universitas Diponegoro, kemudian di Udayana Bali, kurang lebih ada 17 orang. Itu melonjaknya cukup jauh karena tahun lalu itu kami cuma 2. Tapi kali ini kami bisa mencapai 17 orang. Artinya pencapaian prestasi yang luar biasa. Kami juga puji Tuhan tahun lalu itu kami olimpiade lolos tingkat nasional, olimpiade mata pelajaran ekonomi itu kami lolos tingkat nasional. Dan juga di bidang olahraga kami punya salah satu murid yang juga lolos Popnas. Nah, Popnas itu nasional, Berlan Manafe. Jadi untuk SMA 1 Loba Lain sudah sangat terukur dengan prestasi baik secara akademik maupun juga non akademik, dan juga kami di situ juga kami menyiapkan berbagai fasilitas ekstra. Jadi ada yang mau futsal, ada yang mau bola kaki, ada sanggar, ada paduan suara, sasando, bola voli. Ya banyak yang kami siapkan di sana. Jadi kami siap bagi bapak mama yang kepingin anaknya di SMA 1 Loba Lain, kami siap memberikan yang terbaik. Ya, kira itu.
1: Saya yakin orang tua dengar jatuh hati langsung. Oke, kita ini sudah di penghujung juga. Terakhir kita ke Ibu Novi. Ibu, mungkin ada isu sensitif dalam penerimaan siswa baru. Biasanya ada bahasa kayak bahasa soal anak-anak titipan atau praktik-praktik non-prosedural. Bagaimana komitmen SMA 1 Negeri Lowo Lain dalam menjaga integritas, transparan? Bagaimana, Ibu? Silakan.
3: Baik, terima kasih bahwa kami betul-betul memastikan penerimaan tahun ini transparan, akuntabel, dan segala sesuatunya bisa diakses dengan baik oleh masyarakat atau oleh siapapun terkait dengan penerimaan siswa baru di sekolah kami. Yang berikut, bahwa tidak ada pungutan apapun. Jadi perlu kami sampaikan kepada orang tua, jangan sampai ada pandangan-pandangan buruk terhadap sekolah kami. Mungkin bahwa untuk mendapatkan kesempatan untuk datang ke sekolah kami ada pungutan-pungutan dan lain sebagainya.
2: Dan tidak ada calo ya?
3: Tidak pakai calo juga.
1: Keren.
3: Jadi kami rencanakan itu nanti setelah siswa masuk, selesai MPLS, baru kami akan rapat bersama orang tua untuk menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan.
1: Betul.
3: Ketika anak-anak bergabung bersama kami. Mulai dari pakaian olahraga mungkin, dan atribut-atribut kas sekolah kami, lokasi dan lain sebagainya. Dan itu kami cukup transparan, kami cukup mengundang orang tua nanti untuk hadir pada waktu ketika anak-anak sudah diterima dulu, baru kita rapat untuk menentukan itu.
1: Iya, betul. Supaya jangan ada isu-isu yang berkembang nanti, katanya gratis, katanya.
3: Iya, itu tadi, untuk mengantisipasi salah satu itu juga, itu juga petunjuk dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu menjadi penekanan yang cukup penting buat sekolah-sekolah untuk sistem penerimaan murid baru, bahwa tidak ada pungutan. Yang berikut adalah orang anak-anak sudah masuk, diterima menjadi siswa, kita akan rapatkan bersama orang tua untuk menentukan biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan. Jadi jangan khawatir, ada informasi-informasi di luar sana, jangan termakan isu hoax dan lain sebagainya. Silakan datang bertanya ke kami di sekolah.

0: terbuka di resmi di masyarakat atau datang ke sekolah kami.
1: Datang.
0: Supaya mendapatkan informasi yang jelas, valid begitu. Jangan sampai kita dengar dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, mungkin pemahamannya keliru. Jadi perlu untuk orang tua. Sekolah kami terbuka untuk siapa saja. Ketika membutuhkan informasi apapun, silakan datang ke sekolah. Kami dengan senang hati akan membantu memberikan penjelasan atau informasi yang dibutuhkan.
1: Luar biasa. Ini komitmen yang kuat untuk menjaga mutu pendidikan ya, khususnya di Kabupaten Rotendao juga, dan ini juga kenyamanan untuk orang tua juga.
0: Siap.
1: Kan kalau nyaman dulu senyaman baru cinta.
0: Iya, itu tadi.
1: Oke.
0: Okay. Karena begini, ini saya pribadi ya, ketika kita seperti kakak bilang tadi, kita nyaman, kita cinta, maka kita akan terus ada bersama-sama di situ. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Jadi ketika orang tua menitipkan anaknya di sekolah kami, mereka titip di tangan kami. Jadi kalau ada informasi apa, datang tanya ke kami. Betul. Tidak usah ke orang lain, karena tidak titip anaknya ke orang lain. Betul. Begitu. Itu logikanya ya. Keren. Bahwa kalaupun ada hal-hal di luar itu, silakan untuk datang ke kami untuk kita klarifikasi, atau butuh informasi apa, kita bisa berikan informasi yang dibutuhkan. Betul. Begitu.
1: Kalau dari Bapak Yedit sendiri bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan juga?
2: Ya, memang memikul beban sebagai SMA tertua di Rotendao, SMA 1 termasuk Bapak Bupati Rotendao saat ini, beliau adalah alumni.
1: Alumni SMA 1.
2: SMA 1 Lowalahi, dan hampir banyak alumni yang saat ini punya kedudukan yang luar biasa di pemerintahan maupun juga di DPR dan juga di luar. Dan itu menjadi beban yang sangat berat buat kami hari ini, generasi kami hari ini, bagaimana kami punya tanggung jawab kepada anak-anak yang orang tua titip buat kami. Tentu mengawali pendaftaran kami harus memberikan yang terbaik, kami terbuka, transparan, sehingga menjawab berbagai keraguan di sana bahwa ini SMA tua, SMA ini dia SMA tua tapi semakin tambah cantik ya.
1: Tua-tua tapi manis.
2: Ini tantangan besar, tapi kami seperti yang tadi Ibu Waka Humas sampaikan, tentu kami akan memberikan yang terbaik buat orang tua murid yang anaknya yang titip buat kami di sekolah.
1: Luar biasa. Oke. Kita sudah di penghujung, jadi ini mungkin closing statement, pesan penutup masing-masing. Silakan, saya kasih waktu 5 menit dari Ibu Ibu Novi duluan, baru Bapak Yedi. Silakan Ibu.
0: Oh, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Riri Prorote yang sudah memberikan kami ruang untuk sosialisasi secara offline. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada orang tua, jangan ragu untuk daftar ke sekolah kami, karena banyak hal bisa didapatkan di sekolah kami ya, baik prestasi akademik atau non akademik sudah dihasilkan oleh anak kami, baik tingkat kabupaten bahkan tingkat nasional. Yang kedua, banyak ekskul menarik di sekolah kami. Yang ketiga, guru-gurunya profesional dan fasilitas yang ada di sekolah kami cukup lengkap. Jadi jangan ragu untuk ayo bergabung bersama kami di SMA Negeri 1 Lopalai. Kami dengan senang hati dan terbuka untuk menerima calon murid siswa kami di tahun pelajaran 2025-2026. Jangan ragu, kami akan membantu ketika proses pendaftaran nanti jika orang tua punya kesulitan. Terima kasih.
1: Oke, silakan Bapak Yedit.
2: Ya, baik, jadi saya menutup dengan ucapan terima kasih. Yang pertama, terima kasih buat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan petunjuk teknis tentang SPMB. Kemudian terima kasih juga buat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lowalahi, Bapak Albert Gudson Darno SPD, yang memberikan kepercayaan buat saya sebagai Ketua Panitia untuk kegiatan SPMB. Dan juga tentu terima kasih banyak buat RRI Rotendao. Ini spesial, terima kasih banyak. Titip salam buat seluruh pengurus, pimpinan sampai yang paling bawah. Terima kasih banyak karena pada pagi hari ini kami boleh memakai media ini untuk menyampaikan, mendekatkan lagi informasi kami kepada orang tua. Dan yang terakhir, kami tunggu tanggal 17.

0: Asik. Calon murid, calon murid kami tunggu tanggal 17 datang dan kami siap membantu kita sama-sama ada di SMA satu sama lain. Saya kira itu saja.
1: Keren. Tanggal 17 itu juga masih nuansa Piala Dunia. Jadi kalau datang pas jam 9 pagi pas ada pertandingan, pertandingan pagi ya sebenarnya. Ada jam 9, jam 10 bisa nonton bareng sambil urus berkas.
0: Kami juga siapkan di sekolah ada
1: nonton bareng.
0: Ya, kita kalau ini datang kita nonton bareng juga.
1: Ada fakta baru bagus juga karena penyiar senior kami juga alumni SMA 1 Lobaan, Ibu Dina.
0: Iya, betul.
1: Jadi memang luar biasa. Jadi mungkin orang tua ada yang mau jadi penyiar anaknya boleh masuk
0: ke SMA 1. Iya, luar biasa. Terima kasih. Kami juga mendapatkan informasi ini luar biasa, nanti anak-anak yang kelas 12, kelas 3 nanti coba kita arahkan untuk apa namanya kuliah mengambil jurusan ilmu komunikasi.
1: Terima kasih, luar biasa sekali lagi. Terima kasih banyak wakil kepala sekolah urusan humas SMA 1 Lobaan, Ibu Novi, dan juga ketua panitia Bapak Yedit Besi. Terima kasih sudah hadir untuk berbagi informasi yang sangat berharga bagi masyarakat Rotendao di Studio Pro 1 RRI Rote. Salam sehat untuk Bapak dengan Mama. Saya panggil Bapak Mama. Jadi pendengar, ada kesimpulan sedikit dari saya, bahwa sistem penerimaan siswa baru telah dirancang untuk mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan pemerataan. Kuncinya juga ada pada ketelitian kita sebagai orang tua dalam memahami jalur yang ada serta komunikasi yang aktif dengan pihak panitia. Jadi sekali lagi, jika orang tua mengalami kendala, jangan ragu untuk mendatangi posko bantuan langsung di SMA Negeri 1 Lobaan. Akhir kata, saya Ner Lelede pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di edisi Dialog Menyapa Rote lainnya. Tuhan memberkati.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda, bahasa yang beda, atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia, dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini, kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu, dan bangun negeri ini bersama dengan layak, agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini, kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu, dan bangun negeri ini bersama dengan layak, agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tepat pukul 10 saya akan menghadirkan lagu Indonesia Raya. Dan pendengar, sambil berdiri mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi dan jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di Roti pagi ini dengan program acara Halo RRI. Dan Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dan tentunya di Halo RRI, pendengar bisa menginformasi kondisi terkini, baik itu kejadian luar biasa, baik itu bencana alam maupun kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Anda bisa menelpon dan memberikan informasi di nomor kami, nomor 0851959119250. Dan juga kami akan menghadirkan informasi seputar NTT dan Rotendao dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, mengawali perjumpaan kita di Halo RRI pagi ini, saya menghadirkan lagunya Bria Klau, Pergi dan Jangan Kembali.

Mari Minua bersama dari Andre Gili dan pendengar. Kita ke informasi, BP3MI NTT sudah berangkatkan puluhan perawat ke Jepang. Oh, maksud saya ke Jerman. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Nusa Tenggara Timur, telah memberangkatkan sekitar 30 perawat asal NTT ke Jerman melalui skema Government to Government atau G2G sejak tahun 2021 hingga 2026. Dan program ini menjadi salah satu upaya membuka akses kerja internasional bagi tenaga kesehatan dari daerah NTT. Program G2G merupakan kerjasama resmi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman dalam penempatan tenaga kerja sektor kesehatan. Melalui mekanisme tersebut, para perawat mendapat perlindungan dan kepastian prosedur sesuai ketentuan kedua negara. Selain jalur G2G, BP3MI NTT juga mencatat penempatan tenaga kerja melalui skema point to point yang difasilitasi perusahaan. Skema ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja. Program Ausbildung merupakan model pendidikan vokasi yang memungkinkan peserta memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi profesionalnya. Selama mengikuti program tersebut, peserta tetap menerima penghasilan sehingga dapat belajar dan bekerja secara bersamaan. Pada tahap awal, peserta akan menggunakan visa Ausbildung atau visa pelatihan kerja. Setelah menyelesaikan pendidikan dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah Jerman, mereka dapat memperoleh rekomendasi untuk beralih ke visa kerja. BP3MI NTT berharap berbagai skema penempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi muda NTT, khususnya lulusan keperawatan dan pendidikan vokasi lainnya. Selain meningkatkan peluang kerja, program ini juga diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif di pasar kerja internasional. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

monitor, monitor gitu dan mendengar musim dingin di NTT, fenomena normal yang tetap perlu diwaspadai. Stasiun meteorologi kilas 1 Eltari Kupang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan bahwa udara dingin yang dirasakan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur selama musim kemarau merupakan fenomena musiman yang normal. Kondisi yang dikenal masyarakat dengan istilah bedinding ini umumnya terjadi pada periode kemarau dan menyebabkan suhu udara lebih rendah dibandingkan biasanya. Bedinding merupakan istilah yang digunakan di beberapa daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, untuk menggambarkan udara yang terasa lebih dingin pada musim kemarau. Fenomena ini bukan merupakan kejadian luar biasa, melainkan bagian dari dinamika cuaca yang terjadi setiap tahun saat musim kemarau berlangsung. Salah satu penyebab utama udara dingin di NTT adalah pengaruh angin muson Australia atau monsun timur pada periode Juni hingga September. Australia mengalami musim dingin sehingga udara yang bergerak menuju Asia melalui benua atau melalui wilayah Indonesia membawa karakteristik udara yang lebih dingin dan kering. NTT menjadi salah satu wilayah pertama yang dilalui aliran massa udara tersebut. Selain itu, posisi semu matahari juga berkontribusi terhadap penurunan suhu udara. Saat matahari berada di belahan bumi utara, wilayah di belahan bumi selatan termasuk NTT menerima radiasi matahari yang lebih sedikit dan berkurangnya intensitas penyinaran menyebabkan suhu udara menjadi lebih rendah dibandingkan periode lainnya. Faktor lain yang memperkuat kondisi dingin adalah langit yang cerah dan minim tutupan awan selama musim kemarau. Pada siang hari, sinar matahari dapat langsung mencapai permukaan bumi, sehingga udara terasa panas. Namun pada malam hari, panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih mudah dilepaskan ke atmosfer karena tidak ada awan yang berfungsi menahan panas. Akibatnya, suhu udara dapat turun cukup drastis menjelang dini hari. Ketinggian wilayah juga memengaruhi suhu udara di NTT. Semakin tinggi suatu daerah, semakin rendah suhu yang dirasakan. Sebagai contoh, wilayah Ruteng di Kabupaten Manggarai yang berada di atas 1000 meter di atas permukaan laut MDPL dapat mengalami suhu di bawah 10 derajat Celcius pada puncak musim kemarau. Kondisi ini membuat udara dingin lebih terasa dibandingkan daerah pesisir atau dataran rendah. BMKG menegaskan bahwa fenomena udara dingin di NTT tidak disebabkan oleh apleon, yaitu kondisi ketika jarak bumi berada lebih jauh dari matahari. Pengaruh apleon terhadap cuaca harian di permukaan bumi dinilai tidak signifikan. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan mengenakan pakaian hangat, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dan lanjut usia agar terhindar dari dampak udara dingin selama musim kemarau. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

tua. Protein daun terkuat sekolah tangguh bencana. Pemerintah Kabupaten Roten Daun terus memperkuat ketahanan sektor pendidikan menghadapi berbagai ancaman bencana. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran inovasi sahabat pada Jumat 12 Juni 2026. Sahabat merupakan singkatan dari Sekolah Aman Bencana Terintegrasi. Program ini menjadi implementasi peraturan Bupati Roten Daun nomor 25 tahun 2026. Melalui inovasi sahabat, pemerintah daerah mengintegrasikan berbagai aspek kesiapsiagaan bencana, mulai dari keselamatan, infrastruktur,

program kolaborasi lintas sektor terus diperkuat. Seluruh perangkat daerah diharapkan terlibat aktif dalam implementasinya. Implementasi sahabat akan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Rotendao. Program ini diharapkan melahirkan generasi yang cerdas, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Bye Sunde, bye Tanda Timor Lebe, bye. Dan pendengar, kita ke informasi lagi. Polres Rotendao gencarkan edukasi bahaya narkoba. Satuan Narkoba Polres Rotendao menggelar sosialisasi pencegahan narkoba di SMA Negeri 1 Rote Barat Laut. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026. Sosialisasi dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Rotendao, Ibtu Ikomang Suita. Seluruh personil Satuan Narkoba turut terlibat dalam kegiatan ini. Edukasi diberikan sebagai upaya menjaga generasi muda dari ancaman narkoba. Selain itu, kegiatan mendukung program pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Materi yang disampaikan meliputi dampak negatif penggunaan narkoba. Siswa juga diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba. Kasat Narkoba menjelaskan, peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius. Penyalahgunaannya telah menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar dan mahasiswa. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini perlu dilakukan melalui lingkungan pendidikan. Sekolah dinilai menjadi tempat strategis untuk membangun kesadaran generasi muda. Polres Rotendao terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya P4KN. Sinergi tersebut dilakukan bersama pemerintah dan lembaga terkait. Melalui kegiatan sosialisasi, siswa diharapkan mampu menjadi pelopor anti-narkoba generasi muda dan juga diharapkan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan benar, waktu kita di studio menunjukkan pukul 10 lepas 54 menit. Dan informasi tadi juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote pagi ini dan juga di program acara Halo RRI. Saya Alif Ndolu serta operator teknik yang bertugas di Rote pagi ini ada Bung Dens Bunga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote pagi ini, kami sampaikan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Selamat pagi menjelang siang dan bye bye.
1: Yang bilang tanah timur sonde bye.
0: Dan pendengar, di Rote siang Anda akan ditemani oleh rekan saya Yona Sape yang akan menemani Anda di Rote siang hingga sore nanti.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tenggara Timur memiliki banyak pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya di medan pertempuran demi berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
3: FM 92,5 RM Pro 1 Republik Indonesia. Kadar informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi.

0: Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer mengumpat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mewujudkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum terhapus mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45:5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78. Sebelum Tihapers menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa nge-prefer.
2: Absolutman richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, dieses.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar. Sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekafusa Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Gaisensio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain Belanda ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: juara turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis,
2: menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: For Ferrari, his first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil rasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Mendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Breaking news. Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga benar, terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada akhirnya di Jogja Tengah terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari pasti saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya
2: sesungguhnya adalah viral tempat ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari padoa. Kiranya tarian padoa dan
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: layak atau dan juga kepada Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini telah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman. Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Sapira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman, Steinmeier, yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana Presiden Negara Merdeka, Presiden Terusnya telah berarti kesibahan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federal Jerman nampak di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: penegakan.

Thank you.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Negara Jerman yang terhormat. Tapi ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Terakhir Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masyarakat Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Setkap Freddy Indrawijaya pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia

Jerman dengan Presiden Jerman di depan jajaran pejabat federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman yang Walter Steiner ini sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steiner sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steiner ke Indonesia. Saat ini Presiden Steiner dan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steiner ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steiner ini melakukan jabat tangan yang di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steiner ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steiner. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-1019.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote di siari ini Senin 15 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang diantaranya. Cek kesehatan gratis di Taibenu, Kabupaten Kupang ditargetkan capai 100% pada akhir tahun 2026. Manajemen SPPG Merdeka komitmen jaga kualitas MBG higienis. Inilah aneka berita daerah selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kecamatan Taibenu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang terus didorong agar mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan laporan yang diterima dari pihak puskesmas, capaian program tersebut ditargetkan mencapai 70-80% pada pertengahan tahun 2026 dan meningkat menjadi 100% pada akhir Desember mendatang. Camat Taibenu, Rolanda Pelandou menyebutkan berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat pencapaian program tersebut. Namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan medis habis pakai atau BMHP yang menjadi kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan.
2: Kalau untuk CKG sekarang, kebetulan kemarin sudah ada rapor juga bersama dengan puskesmas, dan kami juga sudah mendapatkan laporan dari kepala puskesmas bahwa untuk Taibenu kan kami di urutan 4 untuk CKG yang sudah dilakukan, karena instruksi dari Bapak Bupati bahwa CKG di akhir Desember ini harus 100% dan di pertengahan tahun ini harus mencapai sekitar 70% atau 80%. Jadi kami juga semakin bekerja dengan lebih baik lagi karena memang terkendalanya juga di BMHP yang kami terkendala di situ. Ada kolaborasi antara desa dan juga puskesmas sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.
1: Meski demikian, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dan puskesmas terus memperkuat koordinasi agar hambatan yang ada dapat segera diatasi. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci penting untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan pemeriksaan kesehatan secara maksimal. Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah desa, puskesmas, dan masyarakat, program cek kesehatan gratis di Kecamatan Taibenu diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan. Pendengar, puskesmas Ba'a gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi capai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus.
3: Puskesmas Ba'a di Kabupaten Rotendau Provinsi NTT terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari program resmi pemerintah Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Perawat Puskesmas Ba'a Angga Mandala kepada RRI menjelaskan target pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ba'a pada tahun 2026 mencapai sekitar 15.000 warga. Hingga pertengahan tahun ini, capaian pelayanan telah menjangkau lebih dari 8.000 masyarakat dari berbagai kelompok usia. Menurut Angga, strategi jemput bola menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif turun langsung ke desa-desa melalui koordinasi lintas sektor.
4: Kita memiliki target yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Kita Puskesmas Ba'a itu ditargetkan 15.000. Jadi untuk sementara ini kita sudah mencapai di angka 8.000-an. Di situ ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita jalankan sekarang. Jadi kita tidak hanya menunggu di tempat untuk pasien datang, tapi kita melakukan jemput bola dengan cara koordinasi lintas sektor dari desa ke desa sehingga pencapaian itu tetap maksimal untuk mendapat pelayanan masyarakat.
3: Perawat Puskesmas Ba'a Angga Mandala menambahkan, program cek kesehatan gratis melayani seluruh kelompok usia mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Berbagai layanan pemeriksaan dasar disediakan guna mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta pemeriksaan darah. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, petugas akan segera memberikan penanganan awal atau merujuk pasien ke fasilitas fasilitas kesehatan yang sesuai.
4: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
3: Angga menegaskan deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih serius. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di fasilitas kesehatan maupun kegiatan pelayanan keliling. Lebih lanjut, Angga menilai kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Menurutnya, keluarga yang baik tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan seluruh anggota keluarga. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Dengan kondisi kesehatan yang baik, masyarakat akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memanasnya situasi geopolitik global di Timur Tengah akibat perang bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selengkapnya laporan disampaikan Vince Zakarias.
5: Memanasnya situasi geopolitik global di Timur Tengah saat ini akibat perang bisa berdampak langsung pada tingginya harga minyak dan inflasi global yang dapat berdampak pada suku bunga di bank sentral dan pertumbuhan ekonomi sehingga perlu diwaspadai bersama. Demikian disampaikan pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK Frederika Widyasari Dewi dalam perkembangan sektor jasa keuangan yang berlangsung melalui daring di kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu menurut Frederika Widyasari Dewi, pemerintah harus bisa bersiap diri dalam menghadap berbagai persoalan geopolitik global yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di setiap negara.
6: Tentu saja ini juga berisiko karena ini kan 30% ya suplai minyak dunia itu lewat situ, kemudian LNG juga cukup signifikan juga, sehingga kita antisipasi dampak rambatannya di kita terkait dengan harga minyak ini. Kemudian tentu saja ini akan meningkatkan inflasi global yang juga ini tentu saja akan berpengaruh pada kebijakan bank sentral untuk terkait dengan suku bunga. Ya, ini juga kita harus melihat bagaimana dampaknya terhadap pengetatan likuiditas di pasar keuangan global.
5: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yan Jimmy Hendrik Simarmata. Ia mengatakan tentunya kondisi politik global saat ini akan sangat berpengaruh langsung pada kondisi ekspor-impor di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7: Terkait dengan risiko geopolitik, tadi sebagaimana disampaikan oleh anggota Dewan Komisioner kami, dalam evaluasi yang berdampak itu kan ketika terjadi kita ada ekspor barang gitu ya ke negara-negara yang terlibat. Itu harus kita lihat datanya, apakah memang ada. Kalau ada pasti akan berdampak baik secara ekspor maupun impor dari negara-negara yang sekarang sedang berkonflik atau...
5: Lebih jauh, Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur Yan Jimmy Hendrik Simarmata pun berharap dengan pemaparan kondisi pertumbuhan perbankan dan ekonomi secara nasional saat ini dapat memperkuat dan mencapai target pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Oeba Kota Kupang, Juan Alfredo Rihi, berkomitmen menjaga kualitas makanan bergizi gratis dengan bahan baku yang layak, sehat, dan higienis, serta menjaga kualitas pekerja, terutama ahli gizi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
8: Memang budaya membaca dalam rumah, dalam keluarga itu sangat penting, karena kalau kita lihat anak itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan orang tua. Karena itu memang sangat penting, budaya membaca ini harus dibangun di rumah tangga.
9: Membaca buku secara... Jadi memang terus menjaga kualitas, bahan sembako yang kita distribusikan kepada penerima manfaat, menjaga kualitas pekerja-pekerja yang ada di sini, dan selalu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku.
10: Kepala SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Oebako Takupang, Juan Alfredo Rihim, mengatakan komitmennya menjaga kualitas makanan bergizi gratis dengan bahan baku yang layak, sehat dan higienis, serta menjaga kualitas pekerja, terutama ahli gizi, saat diwawancara RRI di ruang kerjanya Juni 2026. Menurut Juan Rihi, SPPG Merdeka Kota Kupang, NTT, yang berjalan sejak tanggal 25 September 2025, melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Ia menuturkan, segala proses pengelolaan MBG dilakukan sesuai standar kesehatan.
9: Kalau untuk proses pengolahannya, kita melakukan pembelanjaan setiap hari, pemilahan, persiapan bahan baku yaitu pemotongan, mengecekkan bahan baku yang rusak, tidak rusak, kita pilah. Kita biasa dari BUMDESA, UMKM, setiap SPPG menjamin tentang kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Jumlah tenaga kerja karyawan ada 47 orang.
10: Sementara itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai saat memantau SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Oeba Kota Kupang, Selasa 9 Juni 2026, meminta SPPG Merdeka selalu menjaga kualitas makanan demi kesehatan penerima manfaat.
11: Dapurnya mana dapur?
12: Sama bayi.
11: Saya hari produksi berapa?
12: 2.300.
11: Sanggup ya? Siap. Jangan sampai seperti yang Surabaya kemarin ya. Dapur itu ada lalarnya, di situ ada kucil.
10: Catatan RRI, sejumlah SPPG di NTT sempat menghentikan produksi MBG. Akan tetapi SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Oeba Kota Kupang terpantau terus beroperasi melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menegaskan seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di lingkungan pemerintah Provinsi NTT wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 60 hari. Gubernur mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditangani sesuai ketentuan. Menurutnya setiap kewajiban pengembalian kerugian negara maupun rekomendasi lainnya harus diselesaikan tepat waktu.
13: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Menurutnya, kontribusi perempuan.
1: Pendengar, Melki Lakalena mengingatkan temuan BPK dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses lebih lanjut apabila tidak ditindaklanjuti. Karena itu seluruh aparatur pemerintah diminta serius menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan. Baik pendengar, sebelum akhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Cek kesehatan gratis di Taibeno, Kabupaten Kupang ditargetkan capai 100% pada akhir tahun 2026. Manajemen SPPG Merdeka komitmen jaga kualitas MBG higienis. Sekian aneka berita daerah siang ini. Dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yona Sape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salam sehat untuk kita, selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kesehatan Anda. Pendengar Pro 1 RRI Rote, saat ini waktu kita di studio menunjukkan pukul 13.32. Saya ajak Anda pendengar untuk mendengarkan siaran budaya tradisional, musik tradisional dan budaya siang hari ini. Tetap bersama dengan kami, selamat menikmati siang hari Anda pendengar. Dan ya, untuk hari saat ini sudah jam makan siang ya. Selamat menikmati dengan makan siang Anda. Hati-hati di jalan buat yang lagi berkendara. Semoga sampai di tempat tujuan dengan tanpa kekurangan satu apapun ya. Dan juga Yona temannya, dan nanti sampai di sore hari pastikan Anda dengarkan kami. Bisa melalui streaming juga ya pendengar, di rri.co.id dan aplikasi kami RRI Digital. Semangat kerjanya hari ini buat bapak mama semua yang lagi kerja, entah itu di kantor, di ladang, atau yang lagi duduk-duduk juga, yang lagi ngopi siang. Jangan lupa makan ya. Kita temani Anda di siang hari ini dengan musik tradisional dan budaya.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kajian tahu mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sah kalau mau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau lu son mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kok ingat bermain game, sah?

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
3: Sudah dapat jawabannya.
2: Adi Bu Guru, maaf Bu.
3: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
2: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1, selamat sore. Kita di sore hari ini lanjut dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut kali ini sampai di jam 4 sore. Pastikan Anda tetap bersama kami. Selamat beraktivitas, selamat sore untuk pendengar semua ya. Yona masih temani Anda untuk rangkaian Rote siang dan juga sore hari ini.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh.

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: barangnya nggak? Aku mau happy malam ini.
1: Ada. Lu mau ambil berapa?
0: 200 aja bang, buat aku sama teman.
1: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
2: Diam di depan, tangkap mereka.
3: Ya pak.
4: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
5: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
6: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
5: Itu loh, Mat, itu.
6: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
5: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
7: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan Digital layanan masyarakat ini
1: dengan tampilan
0: diproduksi
1: baru
0: oleh
1: berbagai
0: Radio
1: konten
0: Republik
1: kolaborasi
0: Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
6: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

92,5 FM, pendengar selamat sore. Salam sehat untuk kita, selamat beraktivitas untuk Anda masih di masih bersama dengan Pro Satu Rote di sore hari ini bareng Yona yang masih temani pendengar semua untuk rangkaian Rote siang dan juga sore hari ini. Tepat di hampir jam 5 ya, kurang lebih ada sekitar 20 menit lagi kebersamaan kita untuk sore ini dengan informasi menarik ya pendengar Pro 1. Dan hati-hati di jalan untuk semuanya yang lagi pulang, dalam perjalanan pulang kerja ataupun yang sudah sampai di rumah ya, yang lagi santai-santai luruskan badan ya, pegal-pegal karena duduk terlalu lama di kantor atau di mana di tempat kerja gitu ya. Yang lagi bersih-bersih juga ya, sore-sore gini biasanya orang mulai beraktivitas sapu-sapu halaman rumah, kintar rumah gitu biar kelihatan bersih gitu ya. Oke, di sore hari ini Jon juga akan hadirkan lagu-lagu dan musik-musik hiburan untuk Anda nikmati, untuk Anda dengarkan juga di 92,5 MHz bareng dengan RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ada Dewa 19 dengan Aku Cinta Kamu. Kami hadirkan di sore hari ini. Dan selepas itu ada Nap dengan Tak Seindah, yang semestinya akan turut hadir juga selepas Dewa 19 Aku Cinta Kau dan Dia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rinda kong, pindah kau dulu nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang mengejarkan kau. Sana kau dulu nah.
1: Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

92,5 FM pendengar, selamat sore. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwir berjaringan Pro 1 Kupang, ND dan Atambua, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk rote siang dan juga sore. Terima kasih untuk pendengar semua yang telah mendengarkan siaran kami. Jangan lewatkan rote malam ini, ada Kak Ica yang akan menemani sampai nanti pukul 24.00. Mewakili kru yang bertugas di rote siang dan juga sore hari ini, saya Yona Sape dan juga rekan saya Bung Arisma Arga Putra pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Sampai berjumpa di edisi selanjutnya.

0: City Story berjaringan sekeruil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Senin 15 Juni 2026. Dengan berita utama, Dinkes Nagekeo pastikan ketersediaan vaksin anti-rabies VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Warta berita selengkapnya disampaikan bersama saya Angela Butt.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti-rabies VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti rabies di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Pemerintah daerah juga terus memperkuat langkah antisipasi guna menjamin pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gigitan hewan penular rabies. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dr. Gigio Emerensiana Reni Wahyuningsih kepada RRI menyampaikan bahwa stok VAR saat ini masih tersedia di seluruh puskesmas. Khusus di Puskesmas Buawai, stok vaksin anti rabies tercatat sebanyak 100 dosis serta di seluruh puskesmas masih memiliki ketersediaan. Menurutnya, apabila terjadi kekosongan stok di suatu wilayah, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT maupun melakukan peminjaman stok antar kabupaten untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Selain menjamin ketersediaan vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo juga telah melakukan penyelidik epidemiologi guna mengetahui kronologi lengkap kasus yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar di Kecamatan Buawai beberapa waktu lalu.
2: Nah, kalau untuk ketersediaan VAR di seluruh puskesmas itu masih memiliki ketersediaan. Untuk Buawai sendiri, update terbaru stok VAR itu ada 100 ya. Kita selalu mengupayakan untuk memberikan ketersediaan terjamin di setiap puskesmas VAR-nya. Nah, untuk harapan kami adalah karena kita pemerintah sudah memberikan, menyiapkan VAR, maka kita perlu kerjasama dari yang pertama pemilik anjing untuk meyakinkan bahwa anjingnya itu sudah di VAR, sudah diberikan vaksin, ya, biasanya diberikan oleh dinas peternakan. Kemudian akan lebih aman apabila anjing itu diikat, jangan sampai dia berkeliaran dan akhirnya menggigit orang. Itu yang tidak kita harapkan, apalagi populasi anjing ini kan cukup tinggi ya di Buawai.
1: Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat agar segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan, cakaran, maupun kontak berisiko dengan hewan penular rabies. Masyarakat diminta untuk tidak menunda pemeriksaan dan penanganan medis karena rabies merupakan penyakit yang dapat dicegah apabila korban segera mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Pemerintah berharap pemanfaatan layanan kesehatan secara cepat dapat mencegah terjadinya kasus rabies yang berujung pada kematian. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, masyarakat penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Umanen berterima kasih bisa memiliki rumah layak huni. Selengkapnya laporan Febi Leolede.
3: Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Sebanyak 200 unit rumah akan direhabilitasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia. Salah seorang penerima bantuan BSPS di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Anastasia Kolo mengaku sangat bersyukur karena rumah yang selama ini ditempatinya akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Dirinya mengakui telah tinggal selama kurang lebih 20 tahun di rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Melalui pendataan yang dilakukan pihak kelurahan, dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat manfaat program BSPS tahun 2026. Ditambahkan bantuan yang diterima tidak hanya berupa dana stimulan, tetapi juga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun kembali rumahnya secara swadaya sesuai ketentuan dan ukuran yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
4: Ini bantuan BSPS ini dari kantor lurah. Dari kantor lurah dapat bantuan rumah ini dari pemerintah, saya juga senang. Karena saya punya rumah sekarang, saya punya rumah ini sudah rubuh-rubuh, sudah merusak. Jadi saya tunggu-tunggu, sekarang sudah dapat bantuan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada pemerintah yang sudah memberikan kepada saya. Besi beton, semen, betako, persen, yang uang yang pemerintah kasih itu 2 juta 500 untuk tukang, 17 untuk bangun rumah.
3: Menurut Anastasia Kolo, proses pembangunan rumah saat ini mulai dikerjakan secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk swadaya, sebagai konsep yang diterapkan dalam program BSPS. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan sehingga bisa memiliki rumah layak huni.
4: Sudah 20 lebih. Iya. Ini tukangnya anak sendiri. Ini ya memang kalau bilang tambah-tambah uang ya kalau untuk itu, kalau ini tidak mungkin tidak lagi. Tapi kalau untuk tahap-tahap yang tahun-tahun depan mungkin ya terima kunci begitu. Terima sudah jadi.
3: Program BSPS sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sesuai data pemerintah Kabupaten Belu, sejak tahun 2018 hingga 2026, total bantuan rumah melalui program BSPS yang telah direalisasikan di Kabupaten Belu mencapai 2.766 unit. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Harga minyak goreng mahal, pedagang keripik Belu kurangi porsi agar tidak merugi dan gulung tikar. Selengkapnya laporan Christian Dimau.
5: Harga minyak goreng yang melambung tinggi di pasaran beberapa pekan terakhir berdampak pada pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Atambua. Salah satunya UMKM yang bergerak di usaha keripik. Pasalnya dengan kenaikan harga minyak goreng sangat mempengaruhi hasil produksi dan berdampak pada keuntungan yang semakin menipis. Salah satu pelaku UMKM yang menjual keripik, Mary mengaku cukup mengalami kesulitan dengan kenaikan harga minyak goreng maupun harga bahan-bahan pokok lainnya. Ia mengatakan meskipun terjadi kenaikan harga, tetap memilih bertahan agar usahanya terus beroperasi sehingga tidak perlu menutup usaha maupun memberhentikan para karyawannya.
6: Kalau di toko 230.
7: Sebelumnya berapa?
6: Sebelumnya tuh 200, saya 195. Sebelum dia harga normalnya, sebelum ada kenaikan kehilangan barang.
7: Udah ini kan harga minyak naik. Pengaruh tidak dengan usaha keripiknya Budi setiap hari?
6: Kalau pengaruh sih pengaruh. Kita terasa sekali untuk menumbuk kenaikan ini. Kan keuntungan sudah tersita untuk menutup beli modal. Lombok mahal, minyak mahal. Jadi ya kita tahan-tahan apa saja supaya bisa produksi jalan, bisa kasih keluar gaji karyawan, bisa ini keluar bahan-bahannya ya pasti keuntungan kita, yang penting jalan saja, keuntungan berapa adanya, kita nggak mikir dulu.
5: Dirinya menjelaskan sebelum minyak kita kemasan perdus berisi 12 liter dibeli dengan harga Rp195.000, namun hingga kini tembus Rp230.000 perdus. Selain itu, agar tidak merugi, Mary terpaksa mengurangi porsi perbungkus tanpa menaikkan harga agar tidak kehilangan pelanggan.
6: Harga tetap tidak naik, paling hanya porsi saja dikurang sedikit saja, paling 2 lembar 3 lembar keripik saja, enggak kelihatan juga.
5: Kondisi yang ada, selaku pedagang yang berharap harga sembako bisa turun sehingga masyarakat tidak kesulitan di tengah keterpurukan ekonomi saat ini. Dan juga

0: ketentuan dan tidak memberatkan para pelaku usaha kecil. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, para pedagang khawatir usaha mereka tidak lagi mampu bertahan, sehingga berdampak pada perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. RRI Attambua, Kristiani Mau melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Petani di Nusa Tenggara Timur lebih banyak berfokus pada hasil panen mentah daripada memproduksinya menjadi barang olahan bernilai tinggi. Laporan disampaikan Anna Lopo.
2: Karena petani kita, mereka lebih banyak ya menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan misalnya dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian.
3: Sebagian besar petani di Nusa Tenggara Timur menjual langsung hasil panen seperti jagung, padi, atau kacang hijau dengan harga standar sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan untung lebih besar. Petani umumnya melakukan pola tanam, panen, lalu jual secara langsung tanpa mengolah terlebih dahulu hasil kebun menjadi makanan kemasan atau produk turunan. PLT Sekretaris Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Maria Mane kepada RRI di Kupang menegaskan dukungan data UMKM sektor pertanian menjadi hal penting mengolah hasil pertanian petani menjadi barang olahan bernilai tinggi.
2: Mereka lebih banyak menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian yang juga bisa mengolah hasil langsung yang didapat oleh dari petani kita sebelum bertransformasi sampai kepada agroindustri. Tentu saja kita membutuhkan perantara seperti itu.
3: Sementara itu, warga masyarakat Desa Keneko, Kabupaten Kupang, Yahuda, yang dihubungi per telepon menegaskan hasil pertanian para petani di desa, khususnya jagung, ubi, pisang, kacang-kacangan selalu melimpah dan terbuang begitu saja. Hal ini dikarenakan rusaknya infrastruktur jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
4: Ini kalau untuk ekonomi pertanian dan peternakan di desa-desa ada tanaman-tanaman yang terbuang-terbuang saja, tidak manfaatkan karena infrastruktur jalan, komunikasi jalan yang mau antar ke pasar-pasar terlalu sulit, jalan ini tidak memadai.
3: Dalam pada itu, Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Putu Pikupana menjelaskan, sensus ekonomi lebih banyak menyasar pada hasil pertanian petani dan infrastruktur jalan di desa. Namun yang menjadi soal, apakah data ini direspon oleh para pengambil kebijakan atau tidak?
5: Di sini, tanda petik, terbuang-buang. Dia punya pertanian yang persoalannya dia adalah infrastruktur. Disinilah basis data yang akan dihasilkan. Itu pasti saya yakin tentang infrastruktur juga data BPS mengakomodir. Tetapi dengan data-data yang ada ini, para pemangku kebijakan memakai tidak, melihat tidak. Jangan hanya sebatas data yang dihasilkan oleh BPS, dia sampai di situ. Tidak ada intervensi.
3: Data Badan Pusat Statistik menyediakan data dasar yang akurat, percaya dan menyeluruh mengenai seluruh kegiatan ekonomi masyarakat untuk menjadi landasan perumusan kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang tepat sasaran. Dari Kupang, Anna Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Selengkapnya laporan Alotani.
6: Di provinsi kami belum tahu kira-kira berapa, tapi kalau di TVRI kami menyiapkan nonton bareng di belakang, ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini.
7: Antusiasme lembaga pemerintah, TNI, Polri dan rumah besar partai politik terpantau RRI di Kupang saat hari pertama pertandingan babak pengisian grup A Pesta Bola Piala Dunia 2026 di kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RRI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novanto Center, PAN, Polda NTT, dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara.

0: Timur sudah membuka tempat nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. Khusus di TVRI telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT, Jeffrey SHMH, TVRI selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah disiapkan tempat khusus selama sebulan penuh.
1: Nonton bareng di belakang ada, kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh, tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini. Cuma dalam beberapa hal yang tertentu mungkin kami akan bergeser dikit pakai proyektor lebih besar. Dan kami juga merencanakan ada nonton bareng sekali yang besar, tapi diadakan dari pihak ketiga, namanya CSI dari pusat, akan buat di sini juga. Dan juga kita kalau misalnya melihat minat masyarakat di NTT begitu besar, TVRI juga akan membuatkan satu juga nonton bareng di kantor khusus yang lokal kami buat.
0: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengatakan, pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan fasilitas khusus untuk nonton bareng pada waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah di fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang disiapkan khusus.
2: Kita pemerintah kota dukung full. Kalau bisa kita sering bikin nobar nanti. Nobar di fasilitas-fasilitas pemerintah Kota Kupang. Tapi yang tertib, jaga kebersihan, jangan ada minum-minuman, beralkohol. Jadi kita nonton yang tertib. Nanti saya bersedia untuk menyiapkan fasilitas Pemkot.
3: Kalau Pak Wali ini dukung
2: ya. Apa? Ya, saya berhasil.
0: Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko Jumat 12 Juni 2026 ikut menikmati siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya.
4: Nama saya, kami lagi dengar bola di Tofa. Saya bersama teman-teman di sini dengan di radio. Sekarang ini Korea Selatan lagi unggul 2-1 ini sekarang.
0: Catatan RRI, hasil sementara grup A, Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantongi 3 poin pada pertandingan pertama Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Meksiko memimpin grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2, sementara Korea Selatan menang tipis dari Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinkes Nagekeo pastikan ketersediaan vaksin anti-rabies VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Boawai yang diduga akibat rabies. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Pendengar, sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jelabut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Warta NTT Sore Berjaringan baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1, kanal informasi dan

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Pastinya tetap semangat gitu ya. Hopefully kita bersyukur di pertengahan bulan Juni ini, semoga semua aktivitas Anda yang dilakukan hari ini semuanya berjalan dengan tuntas tanpa ada penundaan. Nah, untuk menemani aktivitas Anda dari saat ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bakalan saya hadirkan untuk Anda nanti di pukul 17:35 azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Setelah itu ada informasi-informasi yang bakalan rentet saya hadirkan untuk Anda ya. Sampai di pukul 20 Anda bisa menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Selepas itu ada mimbar agama Katolik. Dan nanti juga ada informasi-informasi aktual yang kami akan hadirkan untuk Anda. Dan jangan lewatkan pendengar, nanti di pukul 22 Anda bisa mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Korwil. Ruang Rindu ya. Anda bisa mengirimkan salam-salam di sana, kemudian request lagu kesayangan Anda.

Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila, karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Di media sosial, vape sering tampil dengan desain yang menarik gitu ya. Kalau kita dekat dengan mereka yang sementara rokok elektrik, yang sedang merokok elektrik maksudnya, itu kita mencium aroma yang beragam gitu ya. Ada yang ya rasa ya buah-buahan, kemudian rasa yang pernah ada. Ya, jadi memang kesan sebagai bagian dari gaya hidup anak muda gitu ya, ketika mereka tampil dengan vape. Namun pendengar, di balik citra itu sebenarnya ada peringatan serius dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa kita kenal dengan BPOM. Nah, kepala BPOM menyebutkan bahwa rokok elektrik ini atau vape ini bukan sekadar tren semata ya, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan dan juga masa depan generasi muda. Data menunjukkan bahwa sekitar 7,4% anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun di Indonesia merupakan perokok aktif dan juga setara dengan lebih dari 5 juta anak. Sementara itu, pendengar, penggunaan vape di kalangan remaja juga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Juga, pendengar, menurut BPOM, promosi vape kini semakin masif gitu ya dalam media sosial dengan memanfaatkan influencer, konten-konten hiburan dan juga tren yang dekat dengan kehidupan anak-anak muda. Karena itu para pelajar diingatkan untuk tidak mudah percaya pada klaim bahwa vape aman atau sekadar bagian dari gaya hidup modern. Senada dengan itu, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Bobby Arfan Anwar juga mengatakan bahwa penggunaan vape tetap memiliki resiko menimbulkan gangguan kesehatan meskipun sering dianggap lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Dan juga pesan untuk kita semua gitu ya, dengan penggunaan vape ini ya, jangan sampai tren semata mengorbankan kesehatan dan juga masa depan. Dengan bijak menyaring informasi adalah langkah awal untuk melindungi diri Anda.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440.

Ya, pendengar, bayangkan saat jam istirahat tiba di sekolah, alih-alih makanan datang dari dapur yang letaknya jauh, menu makan bergizi justru disiapkan oleh kantin sekolah yang sudah dikenal para siswa. Nah, gagasan inilah yang mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani. Menurutnya, pendengar, pelibatan kantin sekolah dalam program makan bergizi gratis atau MBG ini tidak hanya memudahkan penyaluran makanan, tetapi juga menggerakkan ekonomi di sekitar sekolah. Pedagang, kemudian masyarakat setempat juga memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah. Ia menilai bahwa skema ini sangat relevan gitu ya, terutama bagi daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sebab tidak semua daerah memungkinkan makanan didistribusikan dari dapur yang lokasinya jauh. Karena itu, tata kelola program ini perlu dipersiapkan dan juga disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah dan dirumuskan bersama dengan BGN atau Badan Gizi Nasional. Sementara itu, pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan bahwa program MBG ini tetap dilanjutkan, bahkan pemerintah membuka peluang agar sebagian pelaksanaannya dilakukan melalui dapur ataupun kantin sekolah dengan tetap berada di bawah pengawasan ataupun koordinasi Badan Gizi Nasional.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 MHz. Ya, pendengar, setiap pergantian tahun baru Islam selalu membawa pesan tentang sebuah perjalanan. Bukan sekadar berpindah waktu di kalender, tetapi juga berpindah menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah makna hijrah yang kembali diingatkan Kementerian Agama jelang tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsyad Hidayat, kesalehan yang ideal bukan hanya dilihat dari seseorang yang rajin beribadah, tetapi dari kepedulian kepada sesama, perhatian kepada anak yatim, fakir miskin, dan mereka yang membutuhkan merupakan bagian dari nilai keagamaan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, momentum Muharram diharapkan menjadi penguat solidaritas sejalan dengan berbagai program-program pemberdayaan seperti penguatan masjid, zakat, wakaf, dan juga layanan keagamaan. Sementara itu, pendengar, Kementerian Agama juga mengajak masyarakat membawa semangat hijrah ke ruang digital melalui media sosial. Seorang dapat menyebarkan pesan-pesan yang menyejukkan, membawa dan juga membangun persaudaraan, serta menghindari ujaran yang memecah belah.

0: dalam diri kita tetap ada cerita tentang
1: ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Jumlah kaki pada hewan lazimnya 2 atau 4. Tapi kita sering menyebut hewan lain dengan jumlah kaki terbanyak, kaki 1000. Benarkah hewan kaki 1000 memiliki jumlah kaki 1000? Kaki 1000 memiliki banyak ruas tubuh tergantung umur. Saat masih kecil, kaki 1000 hanya memiliki 3 pasang kaki. Seiring bertambahnya umur, segmen tubuh kaki 1000 bertambah. Setiap segmen baru akan dilengkapi dengan penambahan 2 pasang kaki. Saat ini diperkirakan ada sekitar 13.000 spesies kaki 1000. Spesies umum kaki 1000 memiliki jumlah kaki hanya berkisar 40 sampai 400 kaki. Walaupun demikian, penemuan terbaru di Australia menemukan kaki 1000 terpanjang 99 mm dengan jumlah kaki mencapai 1.300 kaki. Jadi, jumlah kaki pada kaki 1000 berbeda-beda, tergantung panjang tubuh, umur, dan spesies.

0: Inspirasi.
1: Pro 1. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, mencari pekerjaan di luar negeri tentu menjadi harapan banyak orang gitu ya, untuk memperbaiki ya kehidupan. Namun di balik harapan itu, masyarakat juga perlu berhati-hati gitu ya terhadap tawaran kerja yang belum jelas kebenarannya. Nah, ketika ditawar, pasti itu yang dibicarakan semua tinggi-tinggi abis, ya. Semua yang dibicarakan itu pokoknya orang Kupang bilang mulu manis gitu ya. Jadi pendengar, baru-baru ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia berinisial YY yang melakukan dugaan tindak kejahatan oleh pemberi informasi kerja dan seorang rekannya di Malaysia. Laporan tersebut diterima tanggal 13 Juni 2026 dan langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama kepolisian setempat. Hasilnya, 4 orang yang diduga terlibat ini terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki yang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan awal, sementara proses penyelidikan masih terus berlangsung. Sebagai bentuk perlindungan, KJRI Johor Bahru juga menjemput 2 korban lain yang berada di wilayah tersebut dan berkoordinasi dengan Kuala Lumpur gitu ya, untuk mendampingi korban lainnya. Sementara pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memfasilitasi proses hukum dan memberikan perlindungan melalui pendampingan hukum bagi para korban. Peristiwa ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita masyarakat untuk selalu memastikan legalitas dan kredibilitas setiap tawaran kerja ya di luar negeri, serta segera laporkan kepada perwakilan Republik Indonesia apabila Anda menghadapi masalah di negara tujuan.

Ya, pendengar, seringkali kita mendengar kabar tentang tantangan ekonomi global yang membuat masyarakat khawatir. Namun, di balik berbagai tantangan itu, sebenarnya ada sejumlah indikator yang menunjukkan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. CEO founder Yayasan Adidaya, Ilham Nurhadiatullah, menilai bahwa penguatan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan membaiknya nilai tukar rupiah menjadi cerminan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi nasional. Menurutnya, optimisme perlu dibangun berdasarkan data dan capaian yang nyata, bukan sekadar persepsi. Hal itu terlihat dari pergerakan IHSG yang kembali menguat pada perdagangan 15 Juni hari ini, setelah sebelumnya ditutup di level 6007, IHSG dibuka ke level 6118 dan bahkan sempat menyentuh angka 6216. Di saat yang sama juga nilai tukar rupiah juga menunjukkan penguatan hingga berada di kisaran 17.735 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurut Ilham, perkembangan ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan investor mulai pulih dan dapat memberikan dorongan positif bagi dunia usaha maupun iklim investasi yang ada di Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang, inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Nalalu dari Kabupaten Saburejua.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nalalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung. Ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nalalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nalalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nalalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nalalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung koak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nalalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung koak tersebut, timbul niat Nalalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya.
1: Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat.
2: Baik sekali idemu itu, Mone Aa. Ayo.
0: Kedua Nalalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung koak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo, sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung koak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nalalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lesat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka, sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung koak dan memanggangnya, kemudian menyantap daging burung koak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nalalu Mone Aa berkata,
1: Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan.
2: Terima kasih Mone Aa.
0: Mone Ari yang sudah lapar kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung koak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut. Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nalalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu, terjadilah keajaiban, di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
2: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah dewa langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?

0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu, dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
1: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
2: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini hendak mencari teman hidup dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Mone Aa yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku kiranya Nenek sudilah menerimaku.
0: Mendengar keluh kesah Nalalu Mone Ari, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Mone Ari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Mone Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
2: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, Nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.
2: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh, apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
1: Terima kasih, Nek. Akan ku ingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
0: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Rai Hau, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
3: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku, karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
1: Tidak, kakakku. Maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu AA juga beruntung sepertiku.
0: Nah, lalu AA kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
3: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
2: Silakan, anakku. Tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone AA kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone AA, karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu AA melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone AA pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone AA mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone AA menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalu Mone AA menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone AA tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone AA yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone AA dan perahunya. Demikianlah Nalalu Mone AA kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: Kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di Nalalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Nalalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu ya, itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak kesulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lah kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
0: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di acara musik dan juga informasi untuk malam ini. Iya, satu informasi untuk Anda, cara mudah mengaktifkan SIM digital melalui aplikasi digital Korlantas. Ya, pendengar, Korlantas Polri menghadirkan layanan surat izin mengemudi atau SIM dalam format digital bagi masyarakat. Layanan tersebut menjadi bagian dari transformasi digital untuk mempermudah akses pelayanan publik. Kehadiran SIM digital memudahkan pengendara mengakses dokumen berkendara melalui telepon seluler. Inovasi ini juga menjadi solusi ketika pengendara lupa membawa SIM fisik. Ya, pendengar, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo mengatakan pengguna harus mengunduh aplikasi digital Korlantas. Aplikasi tersebut sudah tersedia di aplikasi App Store maupun Play Store. Ya, pendengar, verifikasi dilakukan melalui basis data terintegrasi milik Korlantas Polri. SIM digital akan langsung aktif apabila data pengguna dinyatakan sesuai. Ya, pendengar, Brigjen Pol Wibowo menjelaskan aplikasi tersebut dapat menyimpan lebih dari satu jenis SIM. Fitur itu memudahkan masyarakat yang memiliki beberapa kategori SIM ya. Pengguna dapat menyimpan SIM A dan SIM C dalam satu aplikasi. Seluruh dokumen berkendara dapat diakses melalui akun yang sama. Ya, pendengar, selain praktis, SIM digital juga membantu mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik. Pengendara cukup membuka aplikasi saat diperlukan petugas di lapangan. Korlantas Polri memastikan SIM digital memiliki dasar hukum yang sah. Petugas dapat memverifikasi keaslian dokumen secara langsung melalui aplikasi tersebut. I'm walking at my own pace today. Not slow enough. Ya, pendengar, untuk cara mengaktifkan SIM digital, yang pertama yaitu unduh aplikasi digital Korlantas melalui App Store atau Play Store. I'm doing fine. Dan yang kedua, pendengar, yaitu lakukan registrasi akun menggunakan data yang diminta aplikasi. Ya, yang ketiga, pendengar, yaitu pilih menu SIM pada halaman utama aplikasi. Dan yang keempat, masukkan nomor SIM yang masih berlaku. Ya, pendengar, yang kelima yaitu tunggu proses verifikasi data oleh sistem Korlantas Polri. Yang keenam, SIM digital akan otomatis aktif apabila data dinyatakan sesuai. Ya, pendengar, demikian informasinya yang saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Indonesia, European Union, SEPA bisa mencapai kesimpulan positif.
1: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
2: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan tenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau
3: SEPA. Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
5: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai pertama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
6: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
4: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen.

0: Istimewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
3: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperoleh. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya mampu berlaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
2: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
4: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
2: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
5: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
6: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
5: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
6: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
7: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan

0: Ya, investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global pun yang diterbitkan oleh Dan Antara.
1: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
4: Hasilnya 4,3 juta dari 9,8 juta, sudah 44% ya terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5 nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan.
3: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbuk, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
5: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
6: Kira-kira balik modal nggak?
5: Alhamdulillah kalau dengan harga segini, ayo, lebih dapat keuntungan lah.
3: Sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci, sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
9: Sudah dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 masuki hari ke-56. hingga hari ke-13 masa pemulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah, dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
11: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
11: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal, 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari keruan. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya yang kedua, satu orang, karena faktor sakit.
12: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
13: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
12: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP D. Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Salve sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Damianus Ubenu, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Kembali lagi bersama dalam program Mimbar Katolik. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka seluruh aktivitas kita, seluruh rangkaian kegiatan kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih seturut kehendak dan rencanamu. Berkatilah kami agar kami mampu memahami pesan Injilmu sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, untuk rekan kerja di tempat kerja maupun komunitas umat beriman di gereja dan dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita sama-sama merenungkannya. Dan renungan kesempatan ini saya berjudul Melihat dengan Mata Hati. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Ketika didengarnya orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata mereka kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini membawa kita pada kisah seorang buta di pinggir jalan, seorang yang tampaknya tak berarti di mata dunia, namun berhati besar di hadapan Allah. Ia tidak melihat Yesus dengan matanya, tetapi dengan mata imannya. Ia mendengar bahwa Yesus lewat. Ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan yang penuh harapan, penuh keyakinan. Ia tidak takut ditolak, meski orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Tapi ia justru berseru semakin keras, dan Yesus berhenti. Tuhan sedang menuju Yerusalem, yang tahu penderitaan dan salib sudah menantinya, berhenti untuk satu orang yang miskin di pinggir jalan. Satu jeritan iman cukup untuk menghentikan langkah Yesus. Kadang kita berpikir iman itu hal yang tenang dan lembut. Tapi hari ini kita belajar bahwa iman sejati justru bisa berani berseru. Orang buta itu tidak hanya meminta penyembuhan, tapi juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud.
Ia percaya sebelum melihat, dan itulah yang disebut iman sejati. Ketika banyak orang mengabaikan kita, Yesus tidak pernah berjalan terlalu cepat untuk mendengarkan. Ia berhenti bagi mereka yang memanggil dengan hati yang tulus. Begitu pula dalam hidup kita, kadang kita merasa doa kita tidak didengar, tapi Tuhan selalu berhenti ketika kita berseru dengan iman. Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mukjizat terjadi bukan karena formula atau ritual tertentu, tetapi karena iman yang hidup, bukan iman yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi iman yang menyembuhkan hati, menyentuh hati Tuhan. Setelah disembuhkan, orang itu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dunia modern yang serba visual, kita sering menilai segala sesuatu dengan mata lahirnya, status, penampilan, pencapaian. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa yang terpenting adalah melihat dengan mata iman, mata yang percaya meskipun belum melihat. Iman seperti inilah yang membuka jalan bagi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berani berseru, berani berharap, dan berani mengikutinya meskipun jalan belum jelas. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap saat. Amin. Marilah setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami melihat Engkau dengan mata hati. Seperti orang buta di pinggir jalan itu, berilah kami keberanian untuk berseru kepada-Mu di tengah kesibukan dan kebisingan dunia ini. Bukalah mata hati kami, agar kami tidak hanya melihat terang dunia, tetapi juga tentang terang kasih-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.
2: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih bersama di Rote malam ini, dan saat ini di acara obrolan komunitas, dan saya punya informasi ya untuk Anda, pendengar. Raker di DPR Bahlil usul anggaran 815 miliar rupiah untuk konfor listrik. Pendengar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program konfor listrik sebagai bagian dari strategis diversifikasi energi nasional. Program tersebut diusulkan mendapat alokasi anggaran sekitar 815 miliar rupiah dalam pembahasan RAPBN ya. Dan menurut Bahlil, langkah ini didorong tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang kini mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat devisa negara terkuras hingga lebih dari 130 triliun rupiah per tahun. Dan ini di luar beban subsidi yang nilainya telah melampaui 80 triliun rupiah. Ya, pendengar, ia juga menjelaskan program tersebut dirancang untuk menjangkau masyarakat yang menggunakan listrik berdaya rendah. Terlebih saat ini juga banyak di daerah kecamatan dan pedesaan ya. Pemerintah saat ini mengkaji penggunaan konvertor listrik yang dapat berkooperasi, maksud saya beroperasi pada daya di bawah 900 volt. Bahlil menambahkan jumlah unit yang akan disalurkan melalui program tersebut masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

YouTube Premium adalah bebas iklan. YouTube dan YouTube Music bebas iklan. Video tanpa jeda dan aplikasi khusus untuk mendengarkan musik. YouTube Premium, satu paket langganan, dua aplikasi. Coba satu bulan gratis.

Terdengar di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15 sampai 49 tahun rata-rata akan mempunyai 5 sampai 6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara Ruang Rindu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085 195 919 250.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah,

menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.000.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, baik pendengar, satu penelpon yang saat ini sedang bergabung. Iya, langsung saja saya menyapa. Iya, mungkin bisa dicoba lagi karena sudah terputus teleponnya.

0: Kabarnya baik.
1: Kabarnya baik ya. Kedengaran dari suaranya semangat sekali. Aduh, jadi bagaimana nih? Jeffrey mau request lagu apa? Silakan.
0: Mau request lagu pop bisa.
1: Bisa.
0: Lagunya apa? Peter Pan.
1: Peter Pan judulnya?
0: Yang terdalam.
1: Yang terdalam. Oke, salam-salamnya.
0: Tidak ada salam-salam.
1: Kenapa tidak ada salam-salam nih? Lagi tidak pengen salam-salam ya?
0: Cuman request lagu saja.
1: Oke, baiklah, lagunya sudah siap.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga Jeffrey. Selamat malam, selamat beristirahat. Iya, baik pendengar, ada Jeffrey yang baru saja menyapa kita semua di pukul 22 lepas 49 menit. Dan langsung saja ya, saya hadirkan lagu yang sudah di request, ada Peter Pan yang terdalam.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Kak Novi. Apa kabar? Iya. Oke, mau request lagu apa Kak Novi? Silakan. Di radio. Oke, di radio dari Gomblo. Baiklah, salam-salamnya Kak Novi, silakan.
1: Nama untuk Kak yang baru ini, untuk Kak Dica, Rian, Kamero,
0: iya,
1: Yona, untuk saya kita.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, salam, selamat malam, selamat beristirahat ya untuk Kak Novi. Iya, baik pendengar, Kak Novi dari Oi Sapa baru saja menyapa kita. Dan iya, langsung saja ya saya kasih lagunya. Ada Peter Pan yang terdalam dan Gomblo di radio.

di malam ini, ya tanggal 15 Juni ya 2026. Dan tentunya Anda bisa bergabung di acara Ruang Rindu di hari selanjutnya seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 23. Baik pendengar, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini, ada Arga Arisma. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Inilah Radio Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: suara identitas ke Indonesiaan.
1: Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzau.
2: Telmo Arenzau. Dan untuk lini serang masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela dan juga Gilson Benchimol.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Perte dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat

Selamat pagi pendengar, salam jumpa dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rute, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz, menjumpai pendengar untuk siaran hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Rote kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, selamat pagi. Kita kembali bersama dengan RRI Rote pagi hari ini dan tentunya bersama dengan saya Yonas Ape yang akan menemani pendengar untuk Rote pagi hari ini. Kita hadirkan program acara menarik untuk Anda di edisi hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, di antaranya Mutiara Pagi, Warta NTT Pagi, Rote Pagi hari ini, Info Layanan Masyarakat, Info BMKG, dan juga Warta Berita Pro 3 Jakarta, Opini Publik, Rote Menyapa Pagi, dan Hiburan Musik Informasi di pagi hari ini akan menemani Anda dengan rangkaian musik-musik menarik, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan juga di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan kita hadirkan program acara

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: FM pendengar, selamat pagi, shalom, dan kita kembali di Mutiara Pagi Kristen edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 bersama dengan saya Yonas Ape dan juga Ibu Pendeta Ansi Daralin Dun SSMTH dari bidang pengajaran dan teologi GBI BAA. Kita akan mendengarkan renungan Mutiara Pagi di pagi hari ini dengan tema kekuasaan atau karakter. Untuk itu pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Pendeta Ansi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Ibu. Shalom, selamat pagi, dan bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan, baik. Oke, baik Ibu, langsung saja kita mulai Mutiara Pagi kita dengan tema kekuasaan atau karakter, dan saya minta kesediaan Ibu untuk memimpin kita dalam doa di pagi hari ini. Silakan, Bu.

seorang raja tidak boleh lakukan itu ketika dia dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, yaitu Saul berani sekali membakar korban. Korban yang semestinya hanya dibakar oleh seorang imam atau nabi. Saul berani mengambil bagian itu, lalu kemudian dia merasa baik-baik saja. Yang kedua, Saul dengan sangat berani tidak taat secara utuh kepada Tuhan. Ya, Saul kemudian dia membiarkan Raja Agag hidup, lalu kemudian dia membiarkan hewan ternak yang ada di Amalek yang bagus-bagus untuk hidup. Saudara, padahal Tuhan sudah menyuruh Saul untuk membunuh semua orang, bahkan hewan, kambing, domba yang ada di Amalek. Nah, saudara, dengan demikian kita tahu bahwa Saul benar-benar adalah orang yang sangat congkak, orang yang sangat sombong hari itu. Sehingga Tuhan memutuskan untuk memilih orang yang lain, yaitu Daud. Dan tadi di pembacaan firman Tuhan yang kita baca, itu ketika Saul mati, maka kian lama pengaruh daripada Saul itu mulai berkurang. Kerajaan Daud, kekuasaan Saul itu mulai merosot. Dan kekuasaan daripada Daud, pengaruh daripada Daud itu makin besar. Tapi kita harus akui, Bapak Ibu, bahwa Daud memberikan kita sebuah keteladanan hidup yang luar biasa. Bahwa sekalipun dia sudah diurapi menjadi raja, hari itu Daud tidak langsung menjadi raja. Daud harus melewati proses yang cukup panjang untuk menjadi seorang raja. Daud harus melewati proses yang sangat lama untuk menjadi seorang raja. Pertanyaannya bagi kita adalah bahwa ketika kekuasaan datang, masihkah kita mempertahankan karakter yang benar? Ketika sesuatu yang kita kejar-kejar, yang kita inginkan itu datang, masihkah kita menjaga karakter hidup yang benar? Bukankah banyak orang yang ketika dia menginginkan sesuatu, apalagi itu kekuasaan, jabatan politik, jabatan di dalam sebuah perusahaan atau kantor, sebuah status sosial, untuk hal-hal tertentu beberapa orang berani untuk mengorbankan bahkan karakter mereka demi mencapai sebuah puncak. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Daud itu dia tidak gegabah di dalam mengambil sebuah respon. Sekalipun dia sudah diurapi, tetapi dia tetap sabar menunggu waktu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setelah kematian daripada Saul, maka firman Tuhan katakan Daud barulah dia diurapi menjadi raja di Yehuda. Tentu kita tahu bahwa Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Israel sendiri, Ishibosheth masih menjadi raja. Ishibosheth adalah anak daripada Saul. Dan di Yehuda, orang-orang mulai mengangkat Daud menjadi raja. Saudara-saudara, Daud memberikan kita gambaran yang luar biasa bahwa pengejaran kita di dalam hidup itu bukan sekedar berkuasa, tetapi juga harus berkarakter. Nah, Bapak Ibu, hari ini di dalam pembacaan kita di pasal yang ketiga itu ada tiga tokoh. Tokoh yang pertama itu adalah Abner, tokoh yang kedua adalah Yoab, dan tokoh yang ketiga itu adalah Daud itu sendiri. Kita tahu bahwa tokoh yang pertama, Abner, itu adalah orang kepercayaan daripada Saul. Ya. Abner adalah panglima perang daripada Saul. Saudaraku, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Abner ini adalah orang yang sangat setia kepada Saul. Bahkan ketika Saul sudah mati, Abner ini masih berusaha untuk membuat Saul itu memiliki pengaruh yang cukup kuat. Keluarga Saul itu memiliki pengaruh yang cukup kuat di masa itu.
Abner berpikir bahwa dengan dia masih hidup, dia masih bisa mempertahankan pengaruh daripada Saul. Tetapi ternyata Bapak Ibu, kita harus akui bahwa pengaruh daripada Saul itu sudah hilang. Hilang bahkan ketika dia tidak lagi taat kepada Allah. Abner ingin mempertahankan kekuasaan Saul. Abner ingin supaya pengaruh Saul itu masih ada di Israel. Sebagai orang yang sangat setia kepada Saul, dia ingin berkuasa supaya pengaruh Saul itu masih ada. Nah, dari Abner kita belajar yang pertama, jangan membangun kerajaan yang sudah Tuhan putuskan untuk runtuh. Saudara, di pembacaan firman Tuhan tadi kita jelas firman Tuhan, Daud kian lama kian kuat, tetapi keluarga Saul kian lama kian lemah. Daud sudah ditolak oleh Tuhan, Daud sudah meninggal. Abner berusaha supaya bagaimana ekosistem daripada Saul itu masih ada, masih hidup. Dia menghabiskan banyak sekali tenaga untuk menjaga sesuatu yang sebenarnya sudah diputuskan Tuhan untuk berakhir. Berapa banyak orang Kristen yang melakukan hal yang sama? Mereka masih mempertahankan gengsi yang harusnya disalibkan. Mereka masih mempertahankan kebiasaan yang harusnya ditinggalkan. Mereka masih mempertahankan pelayanan yang sudah kehilangan hadirat Tuhan, yang sudah kehilangan pengaruh Tuhan. Mereka mempertahankan posisi yang sebenarnya sudah tidak Tuhan percayakan lagi kepada mereka. Mereka sibuk memperpanjang apa yang sedang Tuhan akhiri, apa yang sudah Tuhan akhiri di dalam hidup mereka. Abner memberikan kita pelajaran pada pagi hari ini, bahwa jangan sampai sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Kita tidak perlu lagi mempertahankan sesuatu yang Tuhan sudah akhiri. Kita tidak perlu mempertahankan sesuatu yang Tuhan sudah bilang kita harus lepas itu. Kita harus masuk kepada musim yang baru bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita gengsi, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita gengsi karena kita sudah merasa nyaman di sebuah posisi tertentu. Lalu kemudian kita berusaha untuk mempertahankan itu. Kita berusaha untuk menjaga itu supaya itu tetap ada. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya. Tidak ada orang yang menjadi hebat untuk waktu selama-lamanya. Tidak ada orang yang menjadi hebat untuk waktu yang kekal. Semua posisi, jabatan, kedudukan, status sosial itu adalah sesuatu yang temporary, sesuatu yang sangat sementara. Kita sebagai orang percaya bukan mengejar kekuasaan, tapi kita menjaga karakter kita. Bagaimana ketika Tuhan sudah tidak memakai kita lagi? Bagaimana ketika waktu kita itu sudah selesai? Bagaimana ketika Tuhan sudah tidak lagi bekerja dengan cara yang sama? Tuhan sudah mengakhiri sesuatu di dalam hidup kita. Apakah kita siap untuk menerima itu? Kita membuka hati kita lebar-lebar dan mengizinkan Tuhan membawa kita kepada musim yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibarat orang yang terus mengecat rumah, tapi fondasinya retak. Ya, di mana di luar tampak indah, tapi suatu hari seluruh bangunan runtuh. Karena persoalannya bukan di catnya, tapi persoalannya fondasinya. Banyak orang sibuk mempercantik apa yang sudah mati, daripada sibuk menghidupkan apa yang benar yang sedang Tuhan hidupkan di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan seperti Abner yang berusaha melawan proses Tuhan hanya karena kita nyaman dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu kita. Banyak orang yang sangat nyaman dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Keberhasilan dia, kejayaan dia, kekuatan dia, pengalaman-pengalaman hebat di masa lalu dijadikan merupakan sebuah proses yang tidak mau dilepaskan. Padahal itu adalah hal-hal lama yang sudah Tuhan tidak bekerja lagi di sana. Tuhan sedang membawa sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan tutup, Bapak Ibu,
jangan kita paksa untuk buka lagi. Apa yang sudah Tuhan akhiri, jangan kita paksa untuk kita lanjutkan. Apa yang Tuhan sudah bilang cukup, jangan kita lanjutkan lagi. Tetapi biarkan hati kita tetap mau terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, ada tokoh yang kedua, yaitu Yoab. Yoab juga adalah salah satu panglima terbaik daripada Daud. Yoab bisa membunuh orang dengan tangannya sendiri dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan Yoab tidak segan-segan melakukan apa yang Daud minta. Dia berani berkorban bagi Daud untuk bisa melayani Daud. Tetapi hari itu firman Tuhan katakan, Yoab pergi dan dia bunuh Abner. Padahal sebenarnya Abner hari itu bertemu dengan Daud karena Abner ingin supaya memberikan jalan yang terbuka bagi Daud untuk melihat janji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yoab tidak melihat niat baik daripada Abner. Yoab lihat niat jahat Abner di masa lalu. Pada Abner datang untuk membawa rekonsiliasi, tapi Yoab datang membawa dendam. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang membawa solusi dibunuh oleh orang yang memelihara kepahitan. Saudara-saudara, masalah terbesar daripada Yoab itu bukan pedangnya. Tetapi masalah terbesar daripada Yoab itu adalah hatinya. Banyak orang tidak gagal karena musuh, tetapi mereka gagal karena dendam yang tidak pernah dikuburkan. Mereka bahkan masih mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi 10 tahun lalu. Mereka masih menyimpan sakit hati, masih ingin membuktikan diri kepada orang yang pernah melukai mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hidup tetapi mereka dikendalikan oleh luka lama. Mereka hidup tapi dikendalikan oleh masa lalu dan bukan oleh pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, Yoab hari itu begitu benci. Kenapa? Karena dia ingat persis Abner pernah membunuh saudaranya. Ketika dia mendapat kesempatan bertemu dengan Abner, dia ambil kesempatan itu dan kemudian dia pakai untuk membalas dendam kepada Abner. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala kita gagal itu bukan karena musuh, tapi kita gagal karena kita simpan dendam yang tidak pernah kita bereskan dalam hidup kita. Yoab simpan betul peristiwa di mana adiknya dibunuh. Dan ketika dia dapat kesempatan, dia balas itu kepada Abner. Ingat Bapak Ibu bahwa dendam itu selalu melukai pemiliknya sebelum melukai sasarannya. Saya ulangi sekali lagi. Dendam selalu melukai pemiliknya sebelum melukai sasaran. Saudara, kalau simpan rasa pahit di dalam hati, saudara simpan dendam di dalam hati, saudara simpan kekecewaan tanpa saudara ingin membereskan itu, percayalah, dendam saudara akan melukai saudara sendiri. Sebelum itu melukai lebih banyak orang, dia akan melukai kita terlebih dahulu, bahkan dia melukai kita dengan sangat dalam. Banyak orang hari ini berhasil, itu bukan karena benar-benar berhasil, tapi dia terluka dengan perkataan 10 tahun lalu di mana orang mengejek kemiskinan dia, di mana orang mengejek tentang kehidupan dia, di mana dia pernah diputuskan mungkin dalam sebuah hubungan, lalu pasangannya pernah mengejek dia, mempermalukan dia, kesombongan, dia merasa sangat terluka. Lalu dia berusaha demikian, bagaimana caranya supaya dia berhasil. Saudara, jangan sampai kita bangun keberhasilan kita itu di atas dasar kekecewaan dan masa lalu yang tidak bisa kita selesaikan. Jangan sampai kepahitan membunuh berkat yang sedang Tuhan kirim buat kita. Yoab adalah seorang panglima perang yang hebat. Kalau hari itu Yoab tidak bunuh Abner, mungkin Yoab akan menjadi lebih besar. Tapi karena Yoab gagal, Yoab bunuh Abner, maka firman Tuhan bilang,
hari itu Yoab dan keturunannya akan mengalami kusta yang tidak akan pernah berhenti dari keturunan. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan kasih kita kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, nikmatilah dengan hati yang benar, nikmatilah dengan hati yang suci, nikmatilah dengan hati yang bersih. Kita tahu bahwa dalam hidup pasti kita ketemu dengan kekecewaan, kepahitan, rasa sakit hati, ketidakadilan, kecurangan, kelemahan, kekurangan. Kita akan bertemu dengan hal-hal seperti ini. Tapi percayalah, Tuhan izinkan itu untuk kita terus berjalan di dalam ketentuan dan melakukan firman Tuhan. Jangan simpan kepahitan itu di dalam hati kita. Jangan hidup di masa ini dengan perasaan yang kita bawa di masa lalu. Karena kalau kita terus membawa luka lama kita, kita akan terus melukai diri kita. Bahkan kita akan melukai rencana Tuhan yang besar, yang harusnya digenapi di dalam hidup kita. Saudara, kekuasaan atau karakter yang akan kita pertahankan? Abner mempertahankan kekuasaan, dia mengalami karakter yang rusak. Yoab mempertahankan kekuasaan, dan dia mengalami karakter yang rusak. Tapi yang ketiga yang kita pelajari dari Daud, dari pembacaan firman Tuhan, 2 Samuel pasal yang ketiga, Daud adalah bukti dari orang yang sangat dewasa yang tidak pernah memakai kesempatan untuk mempercepat janji Tuhan. Ketika Abner menawarkan solusi, oke Daud, sekarang saya akan bantu kamu untuk memperbesar pengaruh kamu. Daud tidak buru-buru. Daud begitu tenang. Ketika Saul mati, firman Tuhan katakan, Daud menangisi, merasa duka yang dalam kepada kematian daripada Saul. Saudara, kalau kita lihat tawaran Abner ini adalah tawaran yang merupakan tawaran emas. Karena dia sudah menanti sangat lama dan belum menjadi raja atas bangsa Israel secara keseluruhan. Daud bisa saja memanfaatkan kematian daripada Saul, kematian daripada Abner untuk mengambil sebuah keuntungan secara politik. Tapi firman Tuhan bilang, Daud, dia tidak mencari keuntungan dari kematian Saul, bahkan kematian Abner. Dia tetap sabar menunggu. Kenapa? Karena Daud lebih mencintai kehendak Tuhan daripada kecepatan keberhasilan. Daud memahami bahwa janji

0: Kelihatannya sukses, tetapi tidak akan pernah membawa damai. Dari Daud kita belajar kesabaran kita, penantian kita, kepercayaan kita akan janji Tuhan. Itu jauh lebih penting dari janji itu sendiri. Sekalipun mungkin lama waktu yang harus kita pakai untuk menanti janji Tuhan. Sekalipun lama waktu yang kita pakai untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat hidup kita tanpa kita harus mempercepat kondisi tersebut. Jangan pakai cara yang salah. Jangan pakai jalan yang pintas. Jangan buru-buru ambil sebuah keputusan hanya untuk berada di sebuah kekuasaan. Tetapi peliharalah karakter yang benar. Karena karakter yang benar akan buat kita bertahan dalam kekuasaan janji yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saudaraku, sekian sharing buat kita pada pagi hari ini. Apa yang kita bisa pelajari? Manakah yang kita pilih, kekuasaan atau karakter? Ya. Kita harus memilih untuk menjaga karakter kita. Yang pertama, karakter yang harus kita jaga adalah apa? Belajar peka terhadap apa yang sedang Tuhan kerjakan. Jangan lagi kita merasa bahwa kita sanggup untuk menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita lihat, apakah memang ini adalah sesuatu yang harus kita akhiri? Apakah memang ini adalah sesuatu yang harus kita ubah di dalam hidup kita? Jangan pertahankan kejayaan masa lalu. Yang kedua, jangan hidup dengan membawa luka masa lalu. Dan yang ketiga, karakter yang harus kita jaga di dalam hidup kita. Jangan mempercepat waktu Tuhan. Biarkan semua terjadi begitu natural. Dan kiranya ketika Tuhan mempercayakan kekuasaan atau kepercayaan kepada kita, kita menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus yang akan tetap berada di posisi yang tepat bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua.
1: Ya baik, terima kasih Bu Ansi yang sudah bersama dengan kita di Mutiara Pagi Kristen hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri Mutiara ini, kita kembali saya meminta Ibu Ansi untuk memimpin kita dalam doa di pagi hari ini. Silakan.
0: Oke, baik. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman pada pagi hari. Firmanmu mengingatkan kepada kami bahwa yang paling penting di dalam hidup bukan bagaimana kita sampai kepada puncak, tetapi bagaimana kami menjaga hidup kami untuk kami sampai ke puncak tersebut. Bukan keberhasilan yang harus kita banggakan di dalam hidup. Bukan kesuksesan yang menjadi kebanggaan kami dalam hidup. Tapi karakter Kristus itulah yang merupakan kebanggaan kami dalam hidup. Tuhan, Roh Kudus, mampukan kami untuk kami melakukan firman. Tolong kami supaya jangan sampai kami salah memiliki pemikiran di dalam hidup. Sampai kami terlalu mengejar keberhasilan, kami mengejar kesuksesan, kami mengejar kekuasaan, tapi kami mengorbankan karakter yang benar. Tapi kiranya kami boleh membangun karakter yang benar itu, sehingga ketika Tuhan mempercayakan sebuah kepercayaan, kami tidak dilindas oleh keberhasilan itu, tetapi kami akan terus berdiri di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak berusaha untuk mempercepat segala sesuatu. Kami tidak berusaha untuk mempercepat janji Tuhan. Tapi kami mengizinkan Tuhan membentuk hidup kami. Karena kami sangat percaya bahwa karakter yang benar akan selalu menuntun kami kepada kepercayaan-kepercayaan Tuhan. Pada pagi hari ini, kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang merindukan sesuatu, yang sedang menginginkan sesuatu, yang sedang mencari pekerjaan bahkan, yang sedang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan berkati anak-anakmu supaya mereka terus berpegang kepada janji Tuhan. Tidak ada cara-cara curang yang kami lakukan, tetapi kami

0: benar-benar melakukannya dengan cara yang baik, dengan respon yang baik. Pagi hari ini Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, Tuhan berkati keluar masuk kami. Hidup kami, kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus bekerja dan menyempurnakan hidup kami. Berkati ada di antara kami kalau ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati radio RRI Rotendao. Terus menjadi saluran berkat, saluran informasi, menjadi sebuah saluran yang akan terus menginspirasi kami semua ya Bapa. Pimpinan bersama dengan staf semua yang bekerja, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kami terus menjaga karakter hidup kami yang benar. Sebab bagi Tuhan segala puji dan hormat kami yang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
1: Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Pendeta Ansi Danalin Nunes MTA yang sudah memimpin kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Pendengar kita hari ini telah mendengarkan renungan dari tema kita kekuasaan atau karakter bersama dengan Pendeta Ansi Danarlin Ndun SSMTH dari bidang pengajaran dan teologi GPI PA. Kita akan kembali lagi pendengar dengan Mutiara Pagi di edisi-edisi berikutnya. Shalom dan selamat pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RR.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta NTT Pagi.
1: Walaupun fasilitas terbatas, tapi siswa mampu untuk berkarya dengan keterbatasan yang ada. Dan mampu menampilkan yang terbaik.
2: Saya Melki Lakayana, Gubernur NTT, meresmikan dengan resmi produk dari SMA 5, Kripik, bagian dari apa yang sudah dilakukan untuk mensukseskan

0: Selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. SMK Pantai Baru mengharapkan pemerintah daerah Rote Ndaom gelar festival khusus promosi produk karya siswa. Gubernur Nusa Tenggara Timur terus mendorong semua sekolah di Nusa Tenggara Timur minimal menghasilkan dan memiliki satu produk UMKM unggul. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, MUI NTT ajak umat jadikan tahun baru Islam sebagai momentum hijrah dan introspeksi. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Umat Islam di Indonesia akan menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan Selasa 16 Juni 2026. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Husein Anwar menegaskan, tahun baru Islam memiliki makna mendalam karena berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Menurut Husein Anwar, semangat hijrah yang diwariskan Rasulullah relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak seluruh umat Islam untuk menjaga persatuan dan kerukunan demi terciptanya kehidupan yang damai di Indonesia. Meski tidak menggelar agenda khusus dalam menyambut 1 Muharram, MUI NTT mendorong umat Islam untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan taubat, baik secara pribadi maupun bersama-sama di masjid dan lingkungan masing-masing.
2: Bagi kaum muslimin, ini sebenarnya tahun refleksi. Refleksi diri untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan ibadah. Ibadah apa saja bisa ditingkatkan, kemudian mengevaluasi diri, perbaiki hidup dalam kehidupan keseharian mereka. Memasuki tahun ini, mari saya mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk terus meningkatkan amal ibadah mereka, meningkatkan perbaikan kehidupan, perbaikan diri, perbaikan lingkungan, keluarga, maupun perbaikan masyarakat secara umum.
1: Sementara itu, Fitri Balido, warga Kupang, menyampaikan harapannya agar tahun baru Islam menjadi pengingat bagi umat muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Ini buat teman-teman semua, jangan lupa puasa biar bisa menghapus separuh dosa yang ketong perbuat di dunia. 1 Muharram, puasa sunnah. Jangan lupa sholat, beribadah, dan selalu berbuat baik.
1: Pergantian tahun hijrah diharapkan menjadi titik awal bagi umat Islam untuk memperkuat nilai-nilai keimanan, memperbaiki akhlak, serta menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara spiritual maupun sosial. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi menjadi momentum historis tentang berpindahnya Rasulullah Muhammad dari Mekah ke Madinah. Berikut laporan Aris Lake.
4: Pelaksana harian Bimas Islam Kemenag NTT, Ishak Sulaiman menyampaikan perpindahan Rasulullah tersebut telah membawa perubahan besar dalam peradaban manusia. Ia mengungkapkan, dikala itu kota Madinah yang sebelumnya bernama kota Yathrib berubah nama menjadi Al-Madinah. Kota tersebut dijuluki sebagai kota yang aman, damai, dan sejahtera.
5: Al-Madinah itu dia bermakna kota yang aman, kota yang damai, kota yang sejahtera. Jadi momentum strategis hijrah itu adalah sebuah perubahan besar. Dari yang terkebelakang menjadi yang maju, dari yang mundur menjadi maju, dari yang tidak berakhlak menjadi berakhlak, jadi yang tidak beriman menjadi yang beriman. Gitu. Jadi ada sebuah perubahan di situ.
4: PLH Ishak menuturkan bahwa inti dari peradaban tersebut adalah untuk memperkuat persaudaraan. Sebab Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan kesempatan kepada semua orang di Madinah, mulai dari Nasrani, Yahudi, Islam, Muhajirin, dan Ansar untuk selalu hidup dalam kebersamaan. Selain itu, Rasulullah juga telah mengajarkan tentang kelembutan, kemuliaan, dan akhlak mulia, serta nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Lebih lanjut, Ishak berharap di tengah kehidupan masyarakat NTT yang sangat majemuk ini, hal tersebut menjadi implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMK Pantai Baru harapkan pemerintah daerah Rotendao menggelar festival khusus promosi produk karya siswa. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus.
6: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Pantai Baru di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak lulusan yang terampil dan produktif melalui berbagai program keahlian yang dimiliki. Saat ini sekolah tersebut memiliki 4 jurusan yakni pertanian perikanan tangkap, teknologi komputer, dan pelayaran yang merupakan program keahlian terbaru. Berbagai hasil karya siswa turut diperkenalkan pada masyarakat baru-baru ini pada Festival Keluarga Malole yang diselenggarakan Pemda Rotendao sebagai bukti kemampuan dan kreativitas peserta didik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah produk unggulan dari jurusan pertanian berupa pupuk bokasi yang merupakan hasil praktik langsung para siswa. Guru jurusan pertanian SMK Pantai Baru, Richard Pena, kepada RRI mengatakan, selain pupuk bokasi, siswa juga berhasil mengembangkan berbagai tanaman hortikultura dan perkebunan. Produk yang dihasilkan antara lain bawang merah, tomat, kentang, jeruk, hingga tanaman bonsai dan bibit tanaman hasil sambung pucuk.
7: Ini kami ada beberapa produk. Yang pertama itu tanaman, kemudian ada hasil pertanian yang hasil praktik dari siswa. Ada tanaman bonsai, kemudian ada tanaman hortikultura, ada bawang merah, ada kentang, ada jeruk, ada tomat, juga ada tanaman perkebunan. Itu ada mangga yang disambung, ada apel kom itu disambung dari kom yang biasa disambung jadi di ame batang atasnya apel kom itu juga disambung. Itu beberapa produk unggulan dari pertanian. Kemudian ada juga pupuk bokasi. Produk unggulan kami itu bokasi.
6: Selain sektor pertanian, jurusan perikanan tangkap juga menghasilkan produk olahan berupa ikan asap yang memiliki nilai jual. Produk-produk tersebut menjadi bagian dari pembelajaran berbasis praktik yang bertujuan membekali siswa dengan keterampilan kerja dan jiwa kewirausahaan. Menurut Richard, meskipun fasilitas sekolah masih terbatas, para siswa tetap mampu menghasilkan karya yang berkualitas. Ia menegaskan, keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berinovasi dalam memberikan yang terbaik bagi daerah.
7: Kalau yang untuk perikanan itu ada ikan asap, kami memperkenalkan supaya masyarakat di Rote juga tahu bahwa ternyata SMK Pantai Baru walaupun fasilitas terbatas, tapi siswa mampu untuk berkarya dengan keterbatasan yang ada. Kami mampu menampilkan yang terbaik untuk kabupaten ini.
6: SMK Pantai Baru juga berharap pemerintah daerah dapat menyediakan ajang atau event khusus yang memberi ruang bagi sekolah kejuruan untuk memamerkan hasil karya siswa. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih mengenal potensi lulusan SMK sekaligus membuka peluang pemasaran produk yang dihasilkan. Pihak sekolah optimis produk karya siswa SMK mampu bersaing dengan produk UMKM lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini bisa didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur terus mendorong semua sekolah di NTT minimal menghabiskan dan memiliki satu produk UMKM unggulan sebagai bagian dari pembelajaran kewirausahaan dan bisa dijual melalui NTT Mart atau tempat lain dalam mendukung pendapatan sekolah dan PAD. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
8: Saya, Melki Lakayana, Gubernur NTT, meresmikan dengan resmi produk dari SMA 5 Kritik bagian dari apa yang sudah dilakukan untuk mensukseskan program One School, One Product agar setiap sekolah-sekolah di NTT memiliki minimal satu produk unggulan.
9: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakayana, mendorong adanya produk UMKM unggulan di sekolah-sekolah ketika meresmikan produk unggulan SMA Negeri 5 Kupang yakni keripik pisang di Kota Kupang Senin 15 Juni 2026. Menurut Gubernur Melki, produk unggulan tersebut sesuai misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini yakni OSOP atau One School, One Product. Di hadapan ribuan siswa SMA Negeri 5 Kupang, Gubernur NTT mendorong pendidikan tidak saja tentang prestasi akademik, moral dan karakter, dan prestasi lainnya, tetapi juga memiliki keterampilan di bidang wirausaha.
8: Pendidikan NTT ini kita inginkan agar dia berkualitas dari aspek akademis, berkualitas dari aspek karakter, dan berkualitas dari aspek kewirausahaan. Dan saya melihat SMA 5 ini untuk urusan akademiknya bagus, untuk urusan karakternya oke, dan untuk urusan kewirausahaannya saya lihat mereka mau tantang kita dengan OSOP ini. Tepuk tangan dulu buat SMA 5 nih.
10: Jadi pendidikan di NTT, saya berharap agar pendidikan yang sekaligus diantaranya untuk akademiknya bagus, untuk moral karakternya juga mesti oke dan bagus. Yang ketiga juga dia mulai bisa menghasilkan anak-anak didik yang punya potensi keinginan untuk menjadi seorang wirausaha.
9: Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Veronica Wawo, di sela-sela syukuran Dies Natalis dan Reuni Akbar, Pesta Seni, Pameran Produk, serta Launching OSOP menyampaikan turut mendorong siswa-siswi SMA Negeri 5 Kupang tidak saja berprestasi akademik, bidang olahraga dan seni serta karakter, akan tetapi meluangkan waktu melatih mereka berwirausaha keripik pisang.
11: Salah satu momen penting hari ini juga kami mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk mendukung program Satu Sekolah, Satu Produk. Dan kami sudah melakukan di SMA Negeri 5 Kupang ini dengan kegiatan kami adalah keripik pisang. Setiap bulan ada satu hari khusus untuk semua warga sekolah kami mengelola bahan dari pisang untuk menjadi keripik dan dijual baik secara offline maupun online. Dan puji Tuhan, hasil yang kami peroleh adalah kami kumpul untuk kami membara PAD dan kami melatih anak-anak ini supaya mereka tahu bertanggung jawab dengan daerah yang mereka berdiri saat ini.
9: Pantauan RRI di SMA Negeri 5 Kupang, Senin 15 Juni 2026, siswa-siswi menampilkan berbagai tarian seni lintas etnis NTT, pameran UMKM produk lokal, dan pertandingan futsal antar SMP, SMA, SMK, MA, dan perguruan tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengaduan berisi ujaran kebencian, isu SARA atau tindak pidana yang dilaporkan masyarakat aktif ditindaklanjuti Inspektur Daerah Kota Kupang. Selengkapnya dilaporkan Analopo.
12: Kalau memang laporan itu substansinya benar, kami tidak perlu butuh siapa yang pelapornya. Kami bisa masuk tanpa harus lihat siapa pelapornya. Yang penting bahwa substansi laporan itu adalah betul-betul benar.
13: Inspektur Daerah Kota Kupang berkomitmen untuk mengaudit pengaduan masyarakat yang berbasis data dengan menyebutkan kapan, di mana, dan lokasi yang benar tanpa memandang siapa pelapor. Inspektur Daerah Kota Kupang Frankie Amalo kepada RRI di Kupang menegaskan, setiap pengaduan yang disampaikan ke Inspektorat Daerah dengan tidak menjelaskan secara detail siapa pelaku, instansi apa, dan di mana akan menyulitkan pihaknya untuk melakukan audit.
12: Menjelaskan bentuk pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sehingga kita betul-betul bisa tahu terus kapan dan di mana. Ya, kapan di mana itu menyebutkan lokasi dan waktu kejadian secara harus spesifik, tidak secara umum. Terus bagaimana? Paling tidak kalau menurut kronologisnya, terus kalau ada bukti semacam kayak bukti video atau bukti surat atau bukti transaksi yang sifatnya itu bisa disampaikan kepada kita.
13: Sementara itu, Kepala Seksi Intel Kejari Kota Kupang, Hasbudin Pepasang, menegaskan laporan pengaduan terkait kasus korupsi tidak semuanya berlanjut ke proses hukum. Ini dikarenakan tidak semua laporan pengaduan tersebut masuk dalam ranah hukum atau hanya bersifat pelanggaran administrasi.
14: Setiap laporan yang kami terima, kemudian kami lakukan telaahan pertama. Apakah ini memang ada indikasi tindak pidana korupsi atau pelanggaran administrasi? Ketika itu menjadi pelanggaran administrasi, kami kemudian bekerja sama dengan inspektorat untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya inspektorat. Kemudian ketika itu ada indikasi tindak pidana korupsi, itu juga masih berjalan prosesnya. Kami telaah, kemudian kami lakukan rapat bersama dengan tim, kemudian apakah ini layak untuk dilanjutkan ke penyidikan atau penyelidikan.
13: Dalam pada itu, Kepala Bidang Pidum Polresta Kupang Kota, Ibda Arif Bimayuda, mengatakan untuk bulan Januari hingga Juni 2026, Kepolisian Polresta Kupang Kota telah menerima 700 pengaduan dari masyarakat dengan tenaga yang sangat kurang, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum secepatnya.
15: Apabila ada masyarakat yang ingin memberikan pengaduan, memberikan laporan, silakan hubungi 110. Apabila nanti perlu dibuatkan laporan polisi, maka bisa datang ke Polresta Kupang Kota, nanti bertemu di SPKT. Di sana kita pun juga tidak langsung membuatkan laporan polisi, tapi kita telaah lagi. Apabila laporan atau pengaduan tersebut bisa diselesaikan di SPKT, mungkin masalah orang berantem, bisa kita mediasikan di sana, bisa kita damaikan di sana.
13: Laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan diterima kepolisian Polresta Kupang Kota tidak semuanya diproses secara hukum, melainkan hanya sebatas perkelahian langsung dilakukan mediasi untuk didamaikan secara kekeluargaan. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang menggelar konser Fakultas Seni Keagamaan Kristen tahun 2026 di Taman Nostalgia Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan hasil tugas akhir sekaligus mengembangkan kreativitas seni yang berdampak bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
16: Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Kupang menggelar konser musik akademik yang melibatkan puluhan mahasiswa dan pelajar binaan. Konser bertajuk Ritme Humanis, Ritme Alam, Harmoni Dunia, Melodi Manusia ini menjadi bagian dari pelaksanaan ujian akhir semester dan tugas akhir mahasiswa. Ketua Panitia, Dr. Rolfi J. Isnatonis mengatakan, kegiatan tersebut merupakan implementasi pembelajaran yang selama ini diterima mahasiswa di bangku kuliah. Tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, mahasiswa juga menunjukkan kemampuan mengelola pertunjukan secara profesional.
17: Kami dari Fakultas Seni, khususnya saya yang dipercayakan oleh Bapak Dekan, Bapak Relin Huka untuk mengarahkan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk menampilkan hasil dari tugas akhir atau kita bisa disebut skripsi. Saya ambil contoh, misalkan ada mahasiswa yang memang konsepnya paduan suara. Jadi kan pasti mahasiswa yang mengarahkan adik-adik seperti tadi, contohnya anak-anak itu, mereka melatih sehingga karyanya bisa ditampilkan di sini. Kalau adik-adik yang tadi itu juga adalah hasil dari karya mahasiswa supaya bisa menunjukkan bahwa kemampuan mereka yang mereka latih di luar, artinya bisa implementasikan lewat konser-konser seperti ini.
16: Sementara itu, Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suardana, menilai konser ini membuktikan kualitas pembelajaran yang berlangsung di kampus. Berbagai karya yang ditampilkan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam bidang musik, seni pertunjukan, dan pendidikan seni.
18: Dalam kesempatan ini mahasiswa melakukan pembuktian kualitas pembelajaran yang telah dibelajarkan oleh dosen-dosen terkait dengan berbagai keterampilan dan juga penguatan keilmuan di bidang seni keagamaan Kristen yang dikemas baik melalui program studi musik gereja, program studi seni pertunjukan, dan program studi pendidikan seni. Dan ini luar biasa. Konser malam hari ini digagas oleh Fakultas Seni Keagamaan Kristen dengan tajuk Ritima Harmoni. Ini menjelaskan tentang upaya bersama untuk membangun Nusa Tenggara Timur berbasis konteks.
16: Konser tersebut diikuti 47 peserta dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. IAKN Kupang berharap kegiatan serupa dapat terus mendorong lahirnya generasi kreatif yang mampu berkontribusi bagi pengembangan seni dan budaya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMK Pantai Baru mengharapkan pemerintah daerah Rotendao menggelar festival khusus promosi produk karya siswa. Gubernur Nusa Tenggara Timur terus mendorong semua sekolah di Nusa Tenggara Timur minimal menghasilkan dan memiliki satu produk UMKM unggulan. Pendengar, sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya, Yona Sape, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ca oanci, mari cât avem, bate bucu. Că năbucu are la candela dunia.
1: Pintar, bate la bucu!
2: Ia, bucu! Mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.
3: Mari kita biasakan membaca buku, karena buku adalah investasi sepanjang hayat.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pecah cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara.

mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: taruh di dalam sekarang.
1: Woi kakak, sudah lek, kok beta buru-buru nih, terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Digital. Iklan layanan masyarakat ini baru, diproduksi oleh Radio Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
6: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesan tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.